0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

Pernah mikir gak sih kenapa kok sekarang ada pemeriksaan TBC di sekolah? Sebenarnya jawabannya simple, tapi ini tuh penting buat kita. Nyatanya di sekolah itu kan kita ketemu banyak orang tiap hari. Kita duduk, curhat, dan ketawa sama-sama. Pokoknya nempel teruslah seharian kayak perangko, interaksinya sampai sedekat itu. Belum lagi kalau di dalam kelas yang tertutup, AC-nya nyala terus, jendela jarang dibuka. Jadi semisal ada kuman di udara, ya dia bakal muter-muter aja di situ. Nah, disinilah pemeriksaan TBC itu jadi sangat penting. Ingat ya, ada pemeriksaan itu bukan berarti ada yang lagi sakit dan bukan juga buat nakut-nakutin kita. Tapi karena yang namanya deteksi dini, itu jauh lebih ampuh. Semakin cepat ketahuan, makin gampang diobati dan pastinya gak bakal nular ke teman-teman yang lain. Oh iya, FYI, pemeriksaan TBC di sekolah itu gratis loh dari pemerintah. Jadi kalau nanti ada pemeriksaan TBC lagi di sekolah kamu, gak usah panik, itu bukan tanda bahaya kok. Itu justru tanda kalau kita semua peduli. Dan pastinya biar masa depan generasi Pontianak semakin sehat dan produktif.

teman radio udah masuk dipilih lagu kamu. Silakan teman radio yang pengen request lagu-lagu favorit kamu buat menyemangati kamu di pagi hari ini ya, boleh langsung bergabung di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital ya teman radio ya. Nah ini udah ada Dini yang bergabung. Selamat pagi Erna. Aku mau request katanya lagunya Salma Salsabil Hachu, kayaknya boleh nih di pagi hari ini. Kayaknya situasinya bakalan sama juga deh aku dengan lagu Hachu ini ya. Jujur kurasa iya sih. Karena kayak relate banget gak sih Din ya untuk lagu Hachu ini. Baik, nanti Erna bakalan puterin deh lagunya ya. Ada siapa nih lagi bergabung? 0422 main sorong di cangcuter biar melek rasanya. Widih, betul. Boleh, boleh, boleh, boleh. Nah, nanti kita bakalan putarin ya buat teman Pre2 juga nih yang mau request. Oh, nih ada Bang Teni ya yang request nih lagunya. Mana nih?

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: RM Trudo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Dengerin Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Yo, what's up, yo? Put in the house, yo.

0: Terima kasih.
1: Hendri, belakangan ini kok kamu kelihatan gak semangat gitu sih? Biasa sih paling semangat tuh.
2: Iya yuk, cuman lagi sedih dikit sih. Bulan puasa tahun ini, aku tuh gak bisa pulang kampung yuk. Gak bisa buka puasa bareng keluarga. Kalian sih enak ya, Akam sih.
1: Gak usah sedih gitu kali. Emang kamu gak nganggap kita di kantor ini keluarga ya? Dih, jahat banget.
2: Bukan gitu yuk. Soalnya aku tuh kangen banget sama masakan ibu. Soalnya kalau di kampung setiap buka puasa ibu tuh selalu buat es cendol sama gorengan kesukaan aku yuk.
1: Ya udah, gini aja deh. Ntar kita jadwalin sama anak-anak kantor buat buka puasa bareng di rumah aku. Kebetulan ibu aku juga suka bikin gorengan gitu kalau bulan puasa.
2: Wah, serius yuk? Emang gak ngerepotin apa kalau buka rame-rame di rumah kamu?
1: Lebay banget. Biasa aja kali. Kita tuh di kantor udah kayak keluarga tau.
2: Makasih banget ya yuk. Jadi gak enak nih, gara-gara kangen pulang kampung malah ngerepotin.
1: Tapi ada syaratnya ya. Abis buka nanti bantuin cuci piring.
2: Aman.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: akhirnya setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung renang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih, mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih, jangan pernah skip ya untuk sunblock Rismi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh, Krismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah, bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang, Krismi.
1: Serius, nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu, minta sunblocknya dong.
0: Yeay, gak modal.

Pagi hari ini Teman Pre 2 terlihat kalau udara sepertinya bakalan panas ya. Tapi kita lihat dulu Teman Pre 2 dari bmkg.go.id biar informasinya tetap jelas ya. Kalau dilihat hari ini Teman Pre 2 bakalan panas juga, tapi nanti bakalan ada hujan ya. Untuk saat ini masih cerah berawan dan akan cerah berawan sampai jam 12 Teman Pre 2. Akan diprediksikan hujan ya di jam 13 hingga jam 15. Jadi mungkin buat Teman Pre 2 juga nih yang punya aktivitas di luar ruangan sekitaran jam 13 sampai 15 Teman Pre 2 ya, harap hati-hati dan sunscreennya juga jangan sampai lupa ya. Karena penting banget Teman Pre 2 baru-baru ini tuh kayak rame juga gitu orang-orang yang membahas tentang keracunan matahari Teman Pre 2. Karena saking lamanya di bawah terik sinar matahari gitu kan, jadinya buat kulitnya iritasi Teman Pre 2 yang mengakibatkan hitamnya tuh nggak sehat ya. Matahari pastinya sehat, apalagi kalau pagi-pagi kayak gini Teman Pre 2, bagus banget ya buat kulit kamu, buat kesehatan kamu. Tapi kalau misalnya udah yang terik panas sekali ya, nah itu yang nggak boleh Teman Pre 2. Makanya penggunaan sunscreen ya itu tetap penting Teman Pre 2 ya, buat aktivitas kamu rajin-rajin replay lah Teman Pre 2. Dan nanti buat hujan juga yang berkendaraan roda 2, nah jangan sampai lupa Teman Pre 2 untuk bawa jas hujannya. Itu dia informasi dari bmkg.go.id buat temenin kamu di pagi hari ini.

Teman Pro 2, kalau dulu kita cuma jual mangga mentah ke orang lain, sekarang kita belajar bikin jus, bikin selai, atau manisan dari mangga itu sendiri. Kemudian setelah itu baru dijual. Nah, konsep seperti itulah yang disebut dengan hilirisasi. Atau hilirisasi itu kayak bikin konten, bukan cuma ngasih ide ke orang lain, tapi kamu sendiri yang rekam, yang edit, lalu tambahkan musik, dan upload ke platform. Kamu nggak cuma kasih bahan mentah, tapi jadi kreator. Dan dari situ, potensi cuannya jauh lebih besar. Sedikit bekerja lebih ekstra dan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak. Perlu banget nih, kita terapin hilirisasi ke bisnis kita.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Raka, kamu pernah dengar tentang program makan gratis di sekolah nggak?
1: Aduh Din, pagi-pagi kok udah ngomongin soal makanan gratis aja. Tapi ya pas banget lagi, aku juga belum sarapan nih.
0: Ada-ada aja kamu Raka. Itu loh, salah satu program andalan pemerintah Pak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka.
1: Oh iya, aku baru dengar loh Dina. Emangnya mulai kapan sih programnya?
0: Nah, di Indonesia, kabarnya mulai Januari 2025 dan akan menyasar 82,9 juta jiwa dan dilakukan secara bertahap, Raka.
1: Oh, tapi itu programnya buat siapa aja sih, Din?
0: Fokus awalnya sih untuk peserta didik atau pelajar negeri atau swasta pada jenjang pendidikan PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, diperuntukkan juga bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Ngomong-ngomong, makanannya boleh dipilih nggak sih, Dina? Soalnya aku nggak suka makan sayur.
0: Namanya juga makanan bergizi, ya wajib ada sayurnya lah. Katanya kamu mau jadi anak yang pintar.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi, pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat, gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

Ngomongin soal bahagia, teman Pradua, sering gak sih kita kayak berpikir kalau bahagia itu harus datang dari sesuatu yang besar. Misalnya dapat promosi kerja, menang lomba, lulus ujian, beli barang impian, atau pergi liburan ke tempat yang jauh. Padahal ya teman Pradua ya, kalau diperhatikan lagi nih, ada banyak sekali hal kecil yang diam-diam bikin hati kita tuh bisa senang gitu. Contoh sederhana aja, kalau misalnya kamu berangkat ke kantor gitu kan, lampu lalu lintas tuh hijau terus setiap kamu mau lewat teman Pradua. Atau misalnya kamu pesan makan online, ternyata porsinya lebih banyak gitu kan dari biasanya. Atau bisa juga nih teman Pradua ya, kalau misalnya kamu lagi capek terus tiba-tiba ada teman kamu yang ngirimin pesan kayak semangat ya. Aduh, itu teman apa? Demen tuh teman Pradua. Atau ketika kamu bangun pagi dan melihat cuaca tuh kayak cerah banget setelah beberapa hari sebelumnya, misalnya seperti itu ya. Nah, ada fakta menarik teman Pradua. Para peneliti psikologi ini menyebut bahwa kebahagiaan sering muncul dari pengalaman kecil sehari-hari ya. Disebutnya micro moment of joy atau momen kebahagiaan kecil. Nah, momen ini mungkin hanya berlangsung beberapa detik aja ya, tapi ya bisa memberikan efek positif juga teman Pradua sama suasana hati sepanjang hari. Jadi pagi hari ini kita akan ngobrolin teman Pradua hal-hal random yang mungkin terlihat sepele ya, tapi ternyata diam-diam bikin hidup lebih menyenangkan. Nah, buat kamu teman Pradua bisa kirim ke WhatsApp kita hal random apa yang bikin kamu bahagia hari ini. Boleh gabung ya di WhatsApp, Instagram, atau juga aplikasi RRI Digital.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Loh, Din, kok kamu buang sampah sembarangan sih?
2: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
1: Den, yang buruk jangan diikuti lah, Den.
2: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih, lagi asik.
1: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.
2: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Pro Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Gini nih enaknya era digital, tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
1: Iya sih Dam, tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah?
0: Iya.
1: Wah, gak takut itu data nyebar kemana-mana?
0: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Gak apalah, kan gratis. Gak ada ruginya juga, yang penting cepat.
1: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
0: Ah, tunggu lo. Siapa nih? Nomornya gak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alamak, kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
1: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
0: Oke, aku urus lo.
1: Atur.

Kamu penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.

0: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya, desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar, freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

0: Kamu tahu nggak sih, salah satu cita besar Indonesia sekarang ini adalah menghadirkan layanan kesehatan yang makin mudah diakses sama semua orang.
1: Bener tuh. Lewat Astacita, pemerintah terus mendorong pembangunan rumah sakit yang berkualitas. Bukan cuma di kota besar, tapi juga sampai ke daerah-daerah.
0: Tujuannya tuh jelas, biar setiap warga negara punya hak yang sama untuk sehat, tanpa harus menempuh jarak jauh dan tanpa harus menunggu lama.
1: Dari fasilitas modern, tenaga medis yang kompeten, sampai sistem pelayanan yang manusiawi, semuanya jadi fokus utama.
0: Karena rumah sakit bukan sekedar tempat berobat, tapi tempat harapan untuk tumbuh lagi.
1: Makanya, dukung bersama pembangunan rumah sakit berkualitas untuk Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat.
2: TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini paling sering menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang organ lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Hati-hati loh teman Pro2, penyakit TBC ini rentan terhadap anak-anak muda, karena kurangnya kesadaran kesehatan, daya tahan tubuh yang semakin menurun karena pola hidup yang kurang baik, serta faktor lingkungan tempat tinggal yang punya sirkulasi udara yang buruk. Penyakit TBC sering menular melalui udara. Saat penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara, bakteri bisa keluar dalam bentuk droplet halus yang terhirup oleh orang lain. Mulai sekarang, harus lebih sadar dengan kesehatan ya teman Pro2.
3: Request time. Request time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro2 FM. Request time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

Teman Predua, kalau ditanya hal random yang bikin bahagia, pasti jawabannya bakalan beda-beda juga gitu ya. Tapi ternyata ada beberapa yang hampir dialamin sama semua orang. Misalnya kalau HP kamu, handphone kamu gitu kan, baterainya masih banyak gitu, padahal kamu lagi lupa bawa charger. Terus juga kalau misalnya mendapat kursi kosong di kendaraan umum, nah, atau kamu yang mau keluar kota gitu kan, tiba-tiba taksinya cuman angkut kamu doang gitu. Aduh, happy banget tuh teman Predua ya. Atau juga dengerin lagu favorit diputar di radio, nah, bisa bikin tiba-tiba nyanyi sendirian gak sih? Terus misalnya kamu bangun tidur sebelum alarm bunyi, aduh, itu nikmat banget rasanya teman Predua ya, gak perlu diteriakin sama alarm rasanya. Dan lucunya lagi, menurut penelitian dalam bidang psikologi positif ya, otak manusia memang merespon kejutan-kejutan kecil yang menyenangkan dengan melepaskan dopamin, yaitu zat kimia yang berhubungan dengan rasa senang dan motivasi. Makanya kita bisa senyum sendiri gitu kan saat nemukan uang 20 ribu di dalam tas yang gak tahu nih kok tiba-tiba ada gitu kan. Nilainya mungkin gak besar gitu kan, tapi sensasinya seperti mendapatkan hadiah yang lumayan besar. Apalagi kalau misalnya pas dapatnya di akhir-akhir bulan, waduh, happy-nya tuh teman Predua gak bisa dikatakan lagi ya. Nah, kalau kamu teman Predua tiba-tiba misalnya nemuin uang di jaket kamu yang udah lama gak kamu pakai, apa sih yang bakal kamu lakukan? Jajanin, ditabung aja, atau langsung habis tanpa sadar teman Predua ya? Kalau aku sih kayaknya bakalan habis tanpa sadar itu ya.

0: Ngapa sih Za, kok gelisah?
1: Ini sih Ran, acara bersih-bersih kampung besok itu loh. Aku khawatir teman-teman pada datang enggak ya?
0: Oh itu, ya kita lihat aja besok.
1: Kalau mereka enggak datang Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
0: Ih, bagus lah, kan konsumnya jadi buat kita semua.
1: Kamu nih, aku nih khawatir Ran, malah mikirin konsumsi lagi.
0: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar, selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
1: Oke, ya, kita lihat besok aja lah ya Ran.
0: Tuh kan, banyak yang datang.
1: Iya ya, aku pikir mereka bakal mager gak mau datang loh.
0: Itu namanya kamu suuzon.
1: Ya gimana ya, Ran, sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
0: Bener juga sih, tapi konsumsinya aman kan, Za?
1: Alah, kau nih, konsumsi jelas aman lah kalau itu.

Pernah dengar narcissistic personality disorder? Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan

Dan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi, karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan, nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD, bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu. RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa, mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.
2: Teman Troy 2 pernah dengar soal kekeringan? Nah, itu kejadian saat daerah kita kekurangan air karena jarang hujan untuk waktu yang lama. Bayangkan aja kalau di daerah yang biasa panas, terus tiba-tiba air di rumah susah dicari. Sawah-sawah jadi kering kerontang, bahkan bisa bikin kita kekurangan air bersih buat minum ataupun mandi. Selain air susah, yang lebih bahaya lagi adalah resiko kebakaran hutan dan lahan. Gak mau dong kota kita diselimuti asap tebal lagi. Jadi, yuk mulai sekarang kita sama-sama berjaga. Caranya gampang banget, mulai dari hemat air di rumah. Jangan buang-buang air saat mandi atau cuci piring. Terus yang paling penting, jangan pernah coba-coba bakar sampah atau lahan. Apalagi pas cuaca lagi panas-panasnya. Kalau kita peduli dan siap siaga, kita bisa sama-sama ngurangin dampak kekeringan ini.

0: usaha apa lagi ya Gus ya? Dari awal aku lulus kuliah, kayaknya semua usahaku gak ada yang betul nih. Dari jualan sepatu, buka rumah makan, buka tempat ngopi, semuanya pasti berhenti tengah jalan.
1: Mending kau jualan alat sulap ya, ham. Ntar kalau usaha hilang lagi, bilang aja it's magic.
0: kau nih, jahatnya si Agus ya. Mentang-mentang usahaku suka berhenti tengah jalan, jadi aku pula diolok-olok.
1: Nggak gitu, Am. Aku nih nggak meremehkan kau untuk usaha. Selama ini, Jak, kalau aku lihat-lihat kau tuh dikit-dikit ganti usaha. Kayak semua pengen dikejar.
0: Iya gak, Gus ya? Jadi gimana, Gus? Udah hampir buntu nih, Gus, otak aku, Gus. Aduh, eh.
1: Gini ya, Ham. Penyakit anak muda tuh sebenarnya cuma satu, konsisten. Coba kau tekuni dan konsisten di bidang yang kau suka, Jak. Aku yakin kok kau bisa, Ham.
0: Betul gak, Gus ya? Selama ini nih aku nih ambis, Gus, untuk ngejar semuanya. Padahal kalau aku tekuni satu-satu, pasti gak bakal bangkrut nih. Macam gini, ya sedikit-sedikit dapatlah aku masukan. Makasih Gus ya.
1: Aman, Ham. Mumpung masih muda gak? Soalnya kalau bukan kita anak muda, siapa lagi yang bakal berpikiran untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita? Dengan konsisten, aku yakin kok pasti anak muda bisa sukses.
0: Oke, Ham.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian enggak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu enggak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Ketangkep? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, enggak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, Ruang Obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, Ruang Obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.

Oke, okay, teman-teman berdua, sudah hampir jam 10 abis ini bakal ada request time yang bakal ditemanin sama Krismi, teman-teman berdua. Kalau gitu waktunya buat Erna pamit dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa lagi teman-teman berdua di hari berikutnya. Bye-bye.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian, biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul tuh Rob. Bersama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan, ya gak? Dahlah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fusil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serata. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

sederhana, satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri, wahai.

thanks to technology. Sekarang olahraga makin gampang dipantau, salah satunya dengan smartwatch fitness tracker. Smartwatch atau jam tangan pintar ini bisa menghitung langkah, detak jantung, sampai kalori yang terbakar. Bahkan, ada yang bisa kasih pengingat untuk bergerak kalau Anda terlalu lama rebahan. Asiknya lagi, data olahraga kita bisa dicatat otomatis di aplikasi, jadi progres latihan terlihat jelas. Tapi ingat, smartwatch itu hanya alat bantu ya, yang membuat sehat tetap dari kita sendiri. Konsisten olahraga, jaga pola makan, dan istirahat yang cukup. Jadi, yuk manfaatkan teknologi, biar olahraga makin seru dan terukur. Smartwatch nyala, semangat jangan padam.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sudahkah kamu mendukung UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa otentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren, dompet.

0: Bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan?
1: Lagi mikirkan apa yuk? Dari tadi aku lihat kau tuh ngelamun terus, kayak banyak cicilan ya.
0: Eh, Ucup. Enggak Cup, cuman mikir, bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan? Mana umur makin tahun makin bertambah.
1: Ya bisa lah, tergantung niat kita. Yang namanya kemiskinan tuh bukan takdir.
0: Caranya gimana Cup?
1: Ya caranya banyak lah yuk. Contohnya kau kejar karir pendidikan setinggi-tingginya, buka usaha kecil-kecilan ke, investasi pun bisa. Kerja keras lah di usia muda. Apa aja yang penting halal yuk.
0: Iya gak ya Cup ya? Untung ada kau nih Cup. Kalau enggak bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
1: Itu sih modus. Eh gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan ya yuk?
0: Ide bagus tuh Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
1: Usaha makanan ya? Boleh gak sih? Tapi kira-kira habis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
0: Negatif thinking terus kamu Cup. Namanya juga usaha. Nyadar kok aku gak mungkin habis sendiri.
1: Iya yuk.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Rika, kamu pernah dengar gak sih soal 1000 hari pertama kehidupan? Emang sepenting itu ya?
1: Oh, itu. Ya penting lah, Din. Itu masa pertumbuhan krusial dari janin sampai anak umur 2 tahun. Karena otak berkembang 80% di masa itu.
0: Serius? Kirain pentingnya baru pas menjajaki usia sekolah doang.
1: Salah besar. Kalau nutrisi dan stimulasi di masa itu kurang, bisa bikin anak stunting. Dan stunting itu bukan cuma pendek, tapi juga ngaruh ke kecerdasan dan daya tahan tubuh.
0: Wah, jadi ibu hamil harus benar-benar jaga makan dan kasih ASI, serta banyak interaksi ya?
1: Exactly. 1000 hari pertama kehidupan itu penentu masa depan. Buat anak, bahkan buat bangsa.
0: Fix sih, harus mulai peduli dari sekarang. Bukan cuma urusan orang tua doang nih.
1: Betul. Soalnya generasi kuat dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Makanya sebagai anak muda, kita juga harus jaga pola makan dan mengedepankan pola hidup sehat.

Besar bukan hanya bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Di hari lahir Pancasila ini, kita diingatkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Pancasila mengajarkan kita tentang kemanusiaan, keadilan, dan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dari tanah air yang damai ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dapat tumbuh dari rasa hormat, toleransi, dan persaudaraan. Mari kita jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, serta fondasi untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Selamat hari lahir Pancasila, berbeda-beda, tetap satu jiwa Indonesia.

Perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama, melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi sudah tahu kan perayaan Imlek di

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu. Anytime, anywhere. Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

nggak sih kamu berpikir kenapa sekarang makin banyak pembangunan di berbagai daerah? Semua itu adalah bentuk nyata dari semangat investasi. Langkah besar buat memperkuat ekonomi bangsa. Investasi bukan cuma soal modal dan angka di layar keuangan, tapi tentang kepercayaan, tentang harapan bahwa Indonesia bisa mandiri, tumbuh, dan bersaing di dunia global. Dari lapangan kerja yang terbuka, pelaku UMKM yang naik kelas, sampai peluang baru buat anak muda, semua itu hasil dari keberanian berinvestasi di masa depan bangsa sendiri. Jadi, setiap proyek, setiap ide, dan setiap peluang yang lahir hari ini adalah bagian dari perjalanan panjang menuju Indonesia yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih sejahtera.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, welcome back. Bersama sama Angel temenin kamu dengan lagunya Miracle dari Jason Derulo, teman Pro 2 ya, yang udah di request sama Tenny nih di WhatsApp-nya kita. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2, selamat mendengarkan, dan juga buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati ya. Harus fokus nyetirnya teman Pro 2 ya. Apalagi di siang hari yang mungkin agak ngantuk, melipir sejenak teman Pro 2, jangan dipaksain. Terus nanti juga kita bakal puterin kumandangkan azan zuhur juga buat teman Pro 2 untuk wilayah Pontianak dan sekitarnya di pukul 11:41. So tetap stay tune teman Pro 2 bersama kita Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ada Miracle dengan Jason dan Derulonya dengan Miracle-nya.

0: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Hai Jess.
2: Halo Za, gimana hari ini? Jadi main bolanya?
1: Gokil, aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
2: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
1: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
2: Mau cerita apa tuh?
1: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
2: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
1: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling umpan, harus saling passing biar jadi gol.
2: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu bisa tetap kompak gitu?
1: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
2: Widih.
1: Satu tujuan walaupun berbeda-beda. Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda, tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
2: Dih, apaan sih saya gombal.
3: RRI Produa Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Produa, sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن

Dan sungguh kami akan berikan ujian atau cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155.

gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata, mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat daripada

0: cuy, ngapa bengong jak tuh? Depan rumah lagi.
1: Tada bang. Ah, bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa, mau ke masjid. Udah mau maghrib nih, sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah, lanjut bang Wat. Salam ya, sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang. Ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan. Ya gak? Dahlah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

0: Hutan mangrove bukan sekedar kawasan pesisir yang dipenuhi pohon bakau. Tempat ini adalah destinasi yang unik dan edukatif. Saat berkunjung, kamu bisa menikmati udara segar, berjalan santai di jembatan kayu, atau menyusuri sungai dengan perahu. Yang menarik, banyak lokasi wisata mangrove yang juga dilengkapi pusat edukasi dan area konservasi. Tapi tahukah kamu bahwa hutan mangrove adalah pelindung alami pantai kita dari abrasi dan gelombang besar? Ia juga menjadi rumah atau habitat bagi ribuan jenis ikan, burung, dan hewan kecil. Yang paling hebat, mangrove adalah penyerap karbon super. Mereka mampu menyerap karbon dalam jumlah tinggi, jauh lebih banyak daripada hutan biasa, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim global. Selain menjaga kualitas air dan udara bersih, pengelolaan mangrove sebagai tempat wisata juga membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Jadi, selain liburan yang seru, kunjungan Anda ke hutan mangrove adalah langkah nyata untuk mendukung alam dan komunitas lokal. Yuk, jelajahi hutan mangrove terdekat dan rasakan manfaatnya.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: I'm home. Duh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Website-nya nggak bisa diakses lagi. Gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fizzil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Anywhere, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Ga?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Tahukah kamu, Pancasila lahir bahkan sebelum Indonesia merdeka, pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno berdiri di depan sidang dan menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia. Saat itu, bangsa Indonesia masih berada dalam masa penjajahan. Namun para tokoh bangsa sudah sibuk memikirkan masa depan negeri ini. Yang uniknya, awalnya Pancasila tidak langsung seperti yang kita hafalkan sekarang. Bahkan Soekarno pernah mengatakan bahwa lima sila itu bisa diperas menjadi satu makna penting, yaitu gotong royong. Dari perbedaan pendapat dan banyak diskusi, lahirlah Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Karena itu, Pancasila bukan hanya sekedar teks, tetapi hasil perjuangan, persatuan, dan semangat kebersamaan Indonesia.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Mana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Sayangi dirimu, berhentilah menyenangkan semua orang adalah buku yang mengajak pembaca untuk mengutamakan cinta dan perhatian terhadap diri sendiri. Buku ini menyoroti bagaimana kecenderungan untuk selalu menyenangkan orang lain dapat mengarah pada stres, kelelahan emosional, dan kehilangan jati diri. Esensi dari buku ini terletak pada pentingnya menetapkan batasan yang sehat, mengenali kebutuhan dan keinginan pribadi, serta memahami bahwa tidak mungkin memenuhi harapan semua orang. Penulis mendorong pembaca untuk mencintai diri sendiri, merangkul kelemahan dan kekuatan mereka, serta mengejar kebahagiaan yang sejati. Melalui berbagai panduan praktis dan refleksi, buku ini membantu individu menemukan keberanian untuk mengambil langkah-langkah menuju hidup yang lebih autentik dan memuaskan, tanpa terjebak dalam tuntutan orang lain. Dengan demikian, pembaca diajak untuk menjalani kehidupan yang lebih penuh makna dan konsisten dengan nilai-nilai pribadi mereka.

0: Hai Jess.
1: Halo Za, gimana hari ini? Jadi main bolanya?
0: Gokil, aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
1: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi

0: pun berbeda-beda. Gini. Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda, tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
1: Di apaan sih saya gombal.
2: Teman Pro 2, kondisi iklim dan lingkungan di Kalimantan Barat yang tropis dan kaya akan hutan, gambut, serta aliran sungai ternyata menciptakan berbagai potensi bencana alam dan lingkungan. Lalu, apa aja sih potensi bencana yang dapat terjadi dan gimana nih peran kita sebagai anak muda? Beberapa potensi bencana yang dapat terjadi di Kalimantan Barat diantaranya banjir, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, tanah longsor, kekeringan, polusi air di sungai, abrasi pesisir, kabut asap akibat karhutla, hingga perubahan iklim global. Nah, hal ini bisa berdampak mulai dari terganggunya aktivitas ekonomi, mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, hingga bisa menelan korban loh. Kita sebagai anak muda bisa berkontribusi, diantaranya dengan meningkatkan kesadaran, menjadi relawan aktif, menginisiasi penggalangan dana, hingga memanfaatkan teknologi dan informasi untuk membantu penyebaran informasi cepat dan valid saat bencana.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita sering berpikir kalau bakat adalah segalanya. Tapi sebenarnya, sukses itu gak cuma soal bakat loh teman Pro 2, tapi juga soal mindset atau pola pikir kita. Nah, di buku Mindset The New Psychology of Success karya Carol Dweck, dia menjelaskan konsep ini dengan sangat jelas. Carol membahas dua jenis mindset yang berpengaruh besar sama hidup kita. Yang pertama, fixed mindset dan juga growth mindset. Fixed mindset adalah pola pikir yang percaya kalau kemampuan kita itu tetap dan gak bisa berubah. Contoh gampangnya, kalau kamu gagal dalam ujian, kamu bakal mikir, "Ah, aku memang bodoh, gak bisa pintar." Dengan mindset ini, kamu bakal gampang menyerah teman Pro 2. Dan selain itu, kamu juga takut nih untuk mencoba hal yang baru. Nah, kebalikan dari fixed mindset adalah growth mindset. Kalau kamu punya growth mindset, kamu bakal percaya bahwa kemampuan bisa dikembangin lewat usaha, latihan, dan ketekunan. Contohnya, kalau kamu gagal ujian, kamu akan berpikir, Okay, aku bisa belajar lebih keras lagi daripada ini dan memperbaiki semuanya. Carol Dweck mengatakan, memiliki growth mindset adalah kunci sukses untuk berkembang karena kita jadi lebih berani menghadapi tantangan dan terus berusaha tanpa takut gagal. Mindset ini bisa membantu kita melihat kegagalan sebagai sebuah bentuk pelajaran dan bukan akhir dari segalanya. Nah, buku ini sekaligus mengajarkan kita bahwa mindset itu adalah suatu hal yang penting banget loh teman-teman Pro 2 dalam membentuk kehidupan kita. Dengan memiliki growth mindset, kita bisa lebih fleksibel, berusaha lebih keras, dan percaya kalau kita mampu berkembang meski jatuh berkali-kali. Jadi, yuk ubah cara pandang kita dan mulai percaya sama usaha kita.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Eh guys, kalian sadar gak sih? Dari tongkrongan ini agamanya beda-beda loh, tapi bisa akrab kayak gini.
1: Justru itu serunya Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling ngerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
0: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
1: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
0: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

0: Aduh, kemana lagi ya Rin? Cari uang pinjaman untuk masuk sekolah adik-adikku, Rin.
1: Hah? Pinjam uang, Jak?
0: Iya, Rin. Untuk biaya sekolah adikku, Rin. Soalnya bentar lagi dia kan masuk SMA, Rin.
1: Hari gini sekolah bayar. Udah gak zaman kali, Jak, sekolah bayar. Sekarang tuh ada loh yang namanya sekolah rakyat, Jak.
0: Sekolah rakyat? Maksudnya, Rin?
1: Jadi tuh, sekolah rakyat adalah salah satu program pendidikan gratis dari pemerintah, Jak. Mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Jadi, udah gak zaman tuh yang namanya sekolah harus bayar mahal-mahal.
0: Masa sih, Rin, semuanya ditanggung sama pemerintah?
1: Semuanya tuh gratis, Jaka. Dari kebutuhan siswa, akomodasi, makanan, sampai seragam sekolah. Itu juga ditanggung sama pemerintah, Jak.
0: Makasih ya Rin infonya. Alhamdulillah, akhirnya aku gak perlu pusing-pusing lagi Rin mikirin biaya sekolah adik-adikku Rin.
1: Aman, Jak. Pendidikan gratis, sekolah rakyat aja.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

Pernah gak sih kamu merasa lelah tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Atau merasa sedih tapi dipaksa lingkungan untuk selalu terlihat kuat? Nah, Bagas Ali Prasetyo atau yang kita kenal sebagai Hello Bagas membawa kegelisahan itu ke dalam karyanya. Nanti juga sembuh sendiri. Karya paling personal yang lahir dari curhatan ribuan pengikutnya dan pengalaman pribadinya sendiri. Bagas merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 11 Maret. Sebelumnya, ia juga sudah menerbitkan beberapa buku lain, seperti Night Talk Before Go to Sleep, Kita dan Waktu, hingga Cerita Kapal Kertas. Di buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, kamu tidak diberi motivasi untuk cepat bangkit, tapi justru memaksamu untuk langsung bahagia. Di buku ini, kamu akan menemukan kalimat-kalimat sederhana yang dalam. Seperti, kamu apa kabar hari ini? Jawab yang jujur ya. Membaca buku ini rasanya seperti sedang ngobrol pelan dengan diri sendiri. Bagas tidak sedang menggurui. Ia hanya hadir untuk menemani. Karena terkadang yang kita butuhkan bukan nasihat, tapi perasaan bahwa kita didengarkan. Tapi ingat, buku ini mungkin bukan untuk semua orang. Kalau kamu mencari ledakan motivasi untuk langsung lari, kamu gak akan menemukannya di sini. Buku ini justru membenarkan rasa sedihmu, bukan berusaha menghilangkannya. Untuk kamu yang sedang di titik terendah dan merasa sendirian, pelan-pelan saja. Buku ini mengingatkan bahwa sembuh itu sebuah proses. Satu hari ke hari berikutnya, sampai akhirnya, nanti kita juga akan sembuh sendiri.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Oh boy.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngarep?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesal banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

thanks to technology. Sekarang olahraga makin gampang dipantau, salah satunya dengan smartwatch fitness tracker. Smartwatch atau jam tangan pintar ini bisa menghitung langkah, detak jantung, sampai kalori yang terbakar. Bahkan, ada yang bisa kasih pengingat untuk bergerak kalau Anda terlalu lama rebahan. Asiknya lagi, data olahraga kita bisa dicatat otomatis di aplikasi, jadi progres latihan terlihat jelas. Tapi ingat, smartwatch itu hanya alat bantu ya, yang membuat sehat tetap dari kita sendiri. Konsisten olahraga, jaga pola makan, dan istirahat yang cukup. Jadi, yuk manfaatkan teknologi, biar olahraga makin seru dan terukur. Smartwatch nyala, semangat jangan padam.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Krismi, Krismi.
1: Apa tuh?
0: Tahu gak sih? Rupanya ikan tuh bagus banget loh buat anak-anak yang lagi tumbuh kembang. Apalagi buat mencegah stunting.
1: Iya ya. Ikan kan kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Itu penting banget buat perkembangan otak dan tubuh anak.
0: Betul. Selain itu, ikan juga mengandung zat besi dan zinc yang bisa bantu tumbuh kembang anak dengan optimal. Kalau kurang gizi kan, bisa stunting loh.
1: Iya, benar banget lagi. Makanya, penting tuh makan ikan seminggu minimal 2 kali. Selain enak, sehat lagi.
0: Nah, selain itu, ikan juga gampang loh dimasaknya. Entah itu digoreng, dibakar, atau bahkan diolah jadi sup. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya dari ikan ini untuk anak-anak.
1: Setuju. Dengan makan ikan, gizi anak bisa tercukupi, tubuh dan otaknya bisa berkembang dengan baik.

Kata tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Ih, Ibu, kenapa sih suka belanja di pasar terus? Padahal belanja di supermarket kan bisa. Pasar tuh becek, Bu. Bau, aku gak suka ke pasar.
1: Kakak, kalau di pasar kan kita bisa beli sayur, beli beras, dan kebutuhan makanan lainnya dari petani langsung. Nah, makin banyak pangan lokal yang dikonsumsi, petani pun jadi makin semangat menanamnya. Dengan begitu, kita ikut menjaga perekonomian dan ketahanan pangan juga.
0: Oh gitu ya, Bu. Jadi, bukan cuma soal makan kenyang.
1: Betul, anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, nggak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
2: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.

Bencana bisa datang kapan saja tanpa tanda pasti. Gempa, banjir, longsor, dan kebakaran semuanya bisa terjadi bahkan saat kita sedang tertawa. Tapi ingat, panik tidak menyelesaikan segalanya. Yang kita butuhkan adalah kesadaran dan kesiapsiagaan. Simpan dokumen penting di tempat aman, siapkan tas darurat, kenali jalur evakuasi. Dan yang tak kalah penting adalah menjaga solidaritas. Karena dalam situasi genting, gotong royong bisa jadi penyelamat. Bencana memang gak bisa kita hindari, tapi kita bisa lebih siap untuk menghadapinya.

0: king? Think not. Why be a king when you can be a god?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh guys, kalian sadar gak sih? Tadi tongkrongan ini agamanya beda-beda loh, tapi bisa akrab kayak gini.
1: Justru itu serunya, Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling mengerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
0: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
1: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
0: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi dan nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.

Satu lagu dari Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan jadi pembuka siaran aku pada sore hari ini, teman Pro 2, dan welcome back di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, gimana nih kabarnya pada sore hari ini di tanggal 3 Juni 2026. Wah, tiba-tiba udah tanggal 3 aja ya teman Pro 2 ya. Aku bakal nemenin kamu di sore ceria dari jam 3 sore sampai jam 8 malam. Dan agenda kita sore ini seru-seruan aja, kita bakal ngobrol santai. Dan juga aku bakal kasih informasi seputar wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya. Jadi buat teman Pro 2 mungkin lagi dengerin Salma sambil beraktivitas, sambil berkendara, boleh banget bergabung ikutan. Pengen request lagu juga boleh banget, langsung aja bergabung di WhatsApp 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram kita di @pro2pnk, dan juga melalui kolom live chatnya aplikasi RRI Digital. Padahal tadi siang tuh ya teman Pro 2 tuh panasnya panas banget. Kalau kata orang Pontianak mah panas bedengkang gitu. Tiba-tiba ini hujan udah turun aja nih. Jadi agaknya gak bisa diprediksi juga ya seperti apa cuaca di kota Pontianak yang labil kayak remaja gitu. Jadi buat teman Pro 2 yang lagi berkendara di jalan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan, dan juga waspada jalanan licin akibat hujan teman Pro 2. Oke? Kalau gitu biar makin semangat di siang sore, siang menjelang sore ini, sama kan teman-teman kamu dengan lagu-lagu yang asik. Ada Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi, dan pastikan kamu untuk station terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Alright, welcome back di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Prodo. Masih ditemanin hujan rintik-rintik ya di sore hari ini sama di kota Pontianak. Jadi buat teman Prodo yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya teman Prodo. Aduh, jam-jam segini udah mendekati jam pulang kerja, malah tambah ngantuk nih kalau kayak gini. Oke teman Prodo, selamat kembali lagi dengan informasi seputar wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya. Jadi buat kamu yang tahu event-event menarik mungkin di kota Pontianak, boleh banget kasih tahu ke Salma ya, melalui WhatsApp, DM Instagram maupun melalui aplikasi RRI Digital. Ada DLHK Kalbar perkuat kesiapsiagaan hadapi karhutla. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK Provinsi Kalimantan Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan juga lahan pada puncak kemarau yang diprediksi hingga September 2026. Salah satunya yaitu melalui peningkatan kapasitas Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan juga Lahan. Melansir langsung dari laman rri.co.id, teman Prodo, pada level yang lebih strategis, pelaksanaan kegiatan ini tidak hanya berdiri sendiri. Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen penuh untuk mendukung target penurunan emisi gas rumah kaca sebagaimana tercantum dalam National Determined Contribution atau NDC Indonesia. Komitmen tersebut diwujudkannya salah satunya melalui program Result Based Payment atau RBP, REDD Plus Outbound Green Climate Fund atau GCF Kalimantan Barat pada tahun anggaran 2026. Dengan demikian, lanjut ya, setiap peserta yang duduk di ruangan ini sesungguhnya merupakan bagian dari upaya besar Indonesia dalam menjaga hutan tropis bagi 10 generasi mendatang. Informasi lengkapnya, kamu bisa lansir langsung dari laman rri.co.id dengan judul DLHK Kalimantan Barat Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Karhutla. Memang sih ya teman Prodo, sudah masuk di musim-musim kemarau. Kemarau panjang kalau tadi info dari RRI Pontianak yaitu sampai September 2026. Tapi hujannya juga masih suka sering mampir nih kayak hari ini teman Prodo. Tapi gak apa-apa, tenang aja, aku ada di sini untukmu teman Prodo, untuk menemani ruang dengar kamu yang lagi males-malesan atau udah mulai ngantuk gitu ya di sore hari ini. Sama akan menemani kamu dengan satu lagu dari Perunggu. Wih, ada aku, ada untukmu. So pastikan kamu to station terus di Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Andre, kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
1: Aduh, enggak deh Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
0: Ayolah, ganti HP tuh enggak usah nunggu tabungan cukup, Andre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga. Ya, dari uang pinjol.
1: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
0: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo, Zar. Maaf. Saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
0: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
1: Kenapa sih, Zar?
0: Aku di PHK, Andre.
1: Aduh.
0: Gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah kelewat pinjol nih?
1: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
0: Ah, gimana nih, Andre? Aduh.

0: Bones. Cita-cita aku tuh pengen jadi pemain sepak bola. Tahun ini, pokoknya aku harus bisa masuk tim sekolah.
1: Mana bisa perempuan main bola? Itu kan olahraga laki-laki.

masih ada yang berpikir begitu. Ayo, saatnya berubah. Laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi.

barusan aku puterin satu lagu Gombal ya buat dapetin kamu. Dan teman berdua, kita masih di sore ceria sampai jam 8 malam. Salma masih akan menemani kamu dengan lagu-lagu yang asik banget. Apalagi nih, cuaca kota Pontianak lagi asik nih. Lagi hujan-hujan, sendu gitu ya. Kalau sendu melagu jadinya baras suara dong. Ada satu informasi dari laman rri.co.id. Ada BGN Kalbar gandeng mahasiswa kawal program MBG. Badan Gizi Nasional atau BGN Regional Kalimantan Barat menyambut baik keterlibatan aktif dan masukan dari kalangan mahasiswa serta Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM di Kalimantan Barat telah mengawal program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kepala Regional BGN Kalimantan Barat Agus Kurniawi menyatakan sinergi antara akademisi dan pemerintah dinilai krusial demi menyempurnakan implementasi program strategis nasional ini di lapangan. Oleh karena itu, diskusi daerah yang digelar bersama elemen mahasiswa membahas tentang program makan bergizi gratis di Universitas Oso Pontianak pada Selasa 2 Juni 2026 memberikan perspektif positif bagi jalannya program. Selain pengawasan, Agus juga menaruh harapan besar agar mahasiswa tidak hanya menjadi pengamat, melainkan ikut ambil bagian secara produktif dalam ekosistem MBG, seperti dalam pemberdayaan usaha mikro kecil menengah atau UMKM lokal yang menyokong program ini. Teman Pro 2, setelah yang satu ini, Salma masih akan kembali lagi di ngopi nanti di jam 4 sore di ngobrolin prestasi dan juga informasi. Nanti kira-kira kita bahas apa Teman Pro 2? Langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: akhirnya setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung renang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih, mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih, jangan pernah skip ya untuk sunblock Rismi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh, Krismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah, bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang, Krismi.
1: Serius, nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu, minta sunblocknya dong.
0: Yeay, gak modal.

Masih di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 di sore ceria, ditemenin sama Salma sampai jam 8 malam nanti. Dan ini udah jam 4 tepat ya teman Pro 2, 4 sore waktunya. Teman Pro 2 mungkin ada juga yang lagi pulang kerja, ada yang lagi macet-macetan di jalan, habis kehujanan juga teman Pro 2. Terus ada juga yang mungkin lagi on the way, mau nongkrong, lanjut ngopi sama teman-teman. Ada juga yang mau, mungkin meskipun hujan, mau tetap lanjut olahraga di sore hari ini. Beuh, kamu produktif banget sih teman Pro 2, keren-keren, salut banget. Nah buat teman Pro 2 yang lagi beraktivitas di sore hari ini, Salma akan menemani kamu dengan musik dan juga informasi menarik. Jadi buat teman Pro 2, kalau misalnya kamu pengen bergabung barengan sama Salma, mau kasih informasi di jalan lagi ada apa, boleh banget kasih tahu melalui WhatsApp di 0811 5701018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum kita masuk di ngopi alias ngobrolin prestasi dan juga informasi, aku mau kasih informasi dulu nih teman Pro 2 dari Instagramnya BMKG_Kalbar. Peringatan dini cuaca wilayah Kalimantan Barat tanggal 3 Juni 2026 pukul 15.05 waktu Indonesia Barat. Berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat ataupun petir dan juga angin kencang pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Di beberapa wilayah di Kalimantan Barat teman Pro 2, di antaranya Kabupaten Mempawah, terus ada juga Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kota Pontianak, terutama di Pontianak Utara, Pontianak Kota, dan juga Pontianak Selatan dan juga sekitarnya ya teman Pro 2. Kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Tuh, baru aja aku kasih informasi bahwa ada potensi hujan sedang hingga lebat disertai kilat, langsung dijawab nih. Kedengeran gak sih teman Pro 2 tadi suara petirnya? Nah itu dia, jadi buat teman Pro 2 yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Oh ya, waspada jalanan licin karena ya kita tahulah ya, jalan kota Pontianak ini agak-agak tidak bisa diduga nih kalau misalnya ada lubang atau kubangan-kubangan kecil yang kita tidak terlihat pada saat ada genangan air juga teman Pro 2. Dan buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya teman Pro 2 ya. Selama saya akan menemani kamu sampai jam 8 malam. Jadi tenang aja, aku akan puterin lagu-lagu yang asik di sore hari ini. Kita mulai dari Sheila on 7 dulu kali ya. Ada Sheila on 7 dengan Hujan Turun yang akan menemani ruang dengar kamu. So, pastikan kamu look station terus.

Pernahkah kamu merasa sudah begitu sibuk sampai lupa mematikan alat elektronik di rumah? Atau mungkin kamu tidak sengaja membiarkan charger ponsel tetap terpasang meski sudah lama tidak digunakan? Ternyata, kebiasaan sederhana seperti itu bisa berakibat fatal loh. Alat elektronik yang terpasang tanpa pengawasan seperti pemanas air, setrika, atau bahkan charger ponsel dapat menjadi penyebab kebakaran yang merugikan. Peralatan yang terus terhubung dengan listrik bisa mengalami kerusakan pada kabel atau terjadi korsleting. Jadi, selalu pastikan untuk mematikan alat elektronik dan mencabut steker setelah digunakan. Langkah kecil ini dapat menyelamatkan rumah, harta benda, dan orang yang kita sayangi.

teman pro 2, pernah gak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman pro 2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini. Terutama di daerah yang sering turun hujan deras, akibatnya tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.

Barusan lo puterin satu lagu dari Neck Deep Teman Pro 2 dengan Desember. Dan kau masih di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Padahal barusan tadi tuh hujannya deras banget ya. Dari jam 3 sore udah mulai hujan. Awalnya gerimis, deras, habis itu udah reda. Sekarang tiba-tiba matahari menyapa lagi itu kan. Beneran ya, cuaca kota Pontianak tuh bener-bener gak bisa ditebak ya. Kayak gebetan kamu. Dan teman peradua, dari jam 4 sampai jam 5 sore kita masih di ngopi, ngobrolin prestasi dan juga informasi. Jadi kita sambil kasih informasi, kamu juga bisa sambil ngopi sore nih dengerin Salma. Kita karena kita ngomongin prestasi ya, kita bakal ngobrolin prestasi datang dari musisi tanah air yang sudah berkarir. Dan sudah berkarir dan juga sukses di luar negeri. Siapakah dia? Pasti teman Prado sudah tahu. Ya, betul dia. Itu adalah Nicky Zervanya, penyanyi dan juga penulis lagu asal Indonesia yang berkarir di kancah internasional. Nicky Zervanya alias Nicky Teman Prado resmi mengumumkan rangkaian tour Summertime 2026. Menariknya, Yogyakarta ini menjadi salah satu kota yang masih

2026. Dan konser tersebut akan menjadi bagian dari Prambanan Jazz Festival 2026. Tepatnya pada hari kedua festival di kawasan Candi Prambanan. Setelah tampil di Yogyakarta, Niki akan melanjutkan tour Summertime 2026 ke sejumlah kota besar di Tiongkok. Tour tersebut dijadwalkan singgah di Guangzhou pada 8 Juli, Shanghai pada 10 Juli, dan Chengdu pada 12 Juli 2026. Selain ketiga kota tersebut, teman peradua, Niki juga mengkonfirmasi akan tampil di Beijing. Namun, hingga kini informasi mengenai tanggal dan juga lokasi konser di ibu kota Tiongkok itu masih akan diumumkan lebih lanjut. Pengumuman tour ini disambut antusias oleh para penggemar Niki Zevanya, apalagi kehadirannya di Yogyakarta dalam daftar kota tour menjadi perhatian tersendiri karena menandai konser perdana Niki di kota tersebut. Dan untuk tiket konser dalam rangkaian tour Summertime 2026 ini udah mulai dijual pada 8 Juni 2026. Informasi lebih lanjut kamu bisa langsung aja ke Instagramnya Niki Zevanya, teman Pro 2. Dan wih, keren banget ya. Inilah musisi tanah air kita yang sudah sukses berkarir di luar negeri, di kancah internasional, teman Pro 2. Apalagi lagu-lagunya gak ada yang gak bagus, alias semuanya bagus. Terus sebagai pembuka ini di Yogyakarta dalam acara Prambanan Jazz Festival. Adakah teman Pro 2 yang juga nonton Prambanan Jazz Festival? Boleh banget kasih tahu ke Salma line up-nya atau kamu lagi nungguin siapa nih selain Niki Zevanya ya. Nanti kita bakal bahas di callingan selanjutnya. Jadi pastikan kamu untuk station terus barengan sama Salma di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

satu lagu dari Afgan dengan Panah Asmara. Dan kamu masih di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu, barengan sama Salma di sore ceria teman Pro 2. Kalau tadi di callingan sebelumnya, Salma ini ngebahas prestasi dari musisi tanah air yang sudah berkarir di internasional, yaitu ada Nicky Zevanya yang bakal buka tour Summertime 2026 di Yogyakarta. Tepatnya adalah di Prambanan Jazz Festival di hari kedua di tanggal 4 Juli 2026. Wah, ini mah namanya udah tinggal menghitung hari aja sih teman Pro 2, menghitung hari menuju 4 Juli 2026. Dan anyway, ternyata selain Nicky Zevanya, itu tuh masih banyak lagi line up yang bakal memeriahkan Prambanan Jazz 2026 di kawasan Candi Prambanan. Di hari pertama itu ada Michael Learns to Rock, terus ada juga Extraordinary Heroes, terus ada Mocha, ada Roni Parulian, terus Perunggu yang bakal mainin jazz, terus ada Ed Gitaf, Salma Salsabil juga yang akan bermain jazz seperti Perunggu, ada Ali, Lomba Sihir, dan juga The Panturas. Sedangkan di hari kedua tadi seperti yang aku sebutkan, ada pembuka Summertime 2026 nya Nicky, jadi ada Nicky Zevanya, One and Only, terus ada Joy Alexander, terus ada Modulus, Kahitna, Margie Sager, terus Karimata, Leto, Yofi and Nuno, Society The Harmony, terus ada Frida Luciana dan juga Dinda Gania. Sedangkan di hari terakhir teman Pro 2, sebagai acara puncak ya, boleh dibilang ya, di hari ketiga ini, di tanggal 5 Juli 2026 ada The Rose, Henry Moody, Tulus, Malik and the Essentials, Club Project, Faris RM, Java Jazz, terus ada juga Ari Lasso, Cikustik, terus Nona Ria, ada Jazz Kota Baru, dan masih banyak lagi. Oh, ada juga White Chorus teman Pro 2. Seru banget line up-nya, semuanya sepertinya menarik ya teman Pro 2. Adakah kamu yang juga akan menonton Prambanan Jazz 2026 di bulan Juli nanti? Boleh banget kasih tahu ke Salma, line up mana yang paling kamu nantikan, apakah di hari pertama, hari kedua, ataupun hari ketiga? Atau mungkin kamu pengen nonton Nicky aja, nih Nicky Zevanya di Tour Summertime 2026, berarti mungkin kamu di tanggal 4 Juli ya, alias di hari kedua. Jadi buat teman Pro 2, boleh kasih tahu ke Salma kamu sukanya yang di hari keberapa untuk Prambanan Jazz. Langsung aja bergabung di WhatsApp 0811-570-1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui live chatnya aplikasi RRI Digital. Kita sapa-sapa dulu teman Pro 2, ada yang sudah bergabung barengan sama Salma, nomornya 067, sore ceria Pro 2, halo kak, boleh request remuk Anggi Carvalho? Wih, dari Zulia di Jakarta, salam buat kakak penyiarnya, semangat selalu siarannya. Aku dengarnya di RRI Digital ya kak, wih. Oke, nanti bakal aku putarin juga lagunya Anggi Carvalho, spesial untuk Zulia di Jakarta. Ada juga yang bergabung nomornya 2344, tidak ada namanya teman Pro 2, katanya selamat sore kak, ini Pontianak hujan, mau request diputerin lagunya Float dengan Pulang. Ini mungkin lagi jam-jam pulang kerja ya teman Pro 2, jadi pengennya dengerin lagunya Float Pulang. Oke, spesial buat kamu yang lagi request lagu juga boleh banget, nanti aku tunggu bergabungnya sampai jam 8 malam aja nih teman Pro 2. Jadi aku puterin dulu lagu untuk menemani perjalanan pulang kamu biar makin syahdu, apalagi Pontianak habis diguyur hujan. Ada Float dengan Pulang, pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti, kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut. Bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat. Nafas kamu juga segar dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Hira, band lokal dari Pontianak, teman Pro2 dengan arah pulang, dan kamu masih di 101,8 FM Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kamu masih akan menemani perjalanan pulang kamu di sore hari ini yang udah mulai terik juga ya, udah mulai cahaya matahari udah mulai menyapa. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan dan semoga happy selalu teman Pro2 di sore hari ini. Kamu masih akan menemani kamu sampai jam 8. Next masih ada requestan dari Zulia dengan Remuk dari Anggi Carvalho. Enjoy.

Welcome back di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Barusan sama puterin satu lagu dari Paul Sriadi. Sal Priadi, teman Pro 2. Dengan ada titik-titik di ujung doa. Spesial untuk menemani kamu yang mungkin lagi perjalanan di sore hari ini, perjalanan pulang yang mana cuacanya sekarang tuh kalau dilihat tuh enak banget nih buat lanjut nongkrong ataupun ngopi. Nah, teman Pro 2, aku mau nanya sih ke kamu, kamu nih tipikal yang misalnya pulang kerja itu adalah orang yang langsung pulang atau yang udah mampir dulu nongkrong dulu sekalian nanti pulangnya malam sekalian. Boleh banget kasih tahu ke Salma kamu tipe yang mana. Mau lihat WhatsApp di 0811 5701018. Atau bisa juga mau DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Selamat, masih akan kembali lagi dengan musik dan juga informasi menarik teman Pro 2. Tapi sebelum itu, kita sapa-sapa dulu nih yang udah bergabung di Sore Ceria barengan sama Salma. Nomornya 9597. Kak, ini tadi lagu yang diputar judulnya apa? Aduh, lagu yang mana nih? Tadi kalau baru aja nih, ada titik-titik di ujung doa. Tapi sebelumnya, tadi lagu apa ya teman Pro 2 ya? Boleh banget kasih tahu yang mana ya yang kamu maksud ya teman Pro 2 ya? Lucu banget deh. Next ada juga nomornya 4865. Ada Intan di Sungai Jawi. Wih, ini udah bergabung aja nih di sore hari ini. Katanya sore, Kak Salma, gimana nih kabarnya pada sore hari ini? Kalau kabarku sih baik ya dan juga semangat tentunya. Kalau Intan sendiri gimana kabarnya di sore hari ini? Kau mau request lagu apa? Intan tumben nih menyapa-nyapa di sore. Oke deh, buat teman Pro 2, boleh banget kamu bisa bergabung barengan sama Salma seperti Intan dan juga yang lainnya tadi. Kamu langsung aja bergabung sampai jam 8 malam. Salma masih akan menemani kamu dengan musik dan juga informasi. Jadi pastikan untuk kamu untuk stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Alright, udah jam 5 lewatnya 17 menit teman Pro 2. Kamu masih di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu, barengan sama Salma di sore ceria. Dan teman Pro 2 tadi sama udah puterin lagu-lagu yang bisa menemani ruang dengar kamu ya, yang lagi pulang kerja atau yang mau lanjut olahraga di sore hari ini. Meskipun ya tadi sempat diguyur hujan juga nih untuk kota Pontianak, tapi tidak mematahkan semangat kamu buat tetap olahraga di sore hari ini. Kita sapa-sapa dulu teman Pro 2 di sore ceria. Di polling receh ini ada Luffy yang bergabung ya. Tadi kan aku sempat nanya juga ya teman Pro 2 di callingan sebelumnya, kamu nih tipikal apa nih yang kalau misalnya pulang kerja nongkrong dulu atau langsung pulang ke rumah nih. Nah kalau Luffy ini katanya, kalau aku sih pulang kerja langsung pulang ke rumah kak, takut dicariin emak kalau pulang telat. Wah, ini kalau Luffy adalah tipikal orang yang langsung pulang nih. Ada juga teman Pro 2 yang bergabung barengan sama Salma nih, nomornya adalah 8789. Ini tidak ada namanya. Kalau aku sih kak, kalau aku sih pulang nongkrong dulu. Namanya juga orang Pontianak, sukanya ngopi dulu, habis itu baru pulang malam. Oke nih kalau gitu, ada berbagai macam tipe ya. Ternyata kamu adalah ada yang tipe kayak Luffy mungkin, yang langsung pulang kalau misalnya pulang kerja. Ada juga yang nongkrong dulu karena energinya tuh masih berlebihan gitu ya, masih ada semangat buat nongkrong dan juga ketemu sama temen ngobrol-ngobrol dulu. Nah itu fine-fine aja sih, mau kamu tipikal orang yang nongkrong dulu atau mau langsung pulang, terserah kamu teman Prado. Yang penting kamu enjoy aja dalam menjalani hidup ini. Terus tadi Luffy juga bergabung barengan sama Salma, katanya mau request lagu. Request lagu Have You Ever Seen The Rain, tapi lagunya ini belum ada nih Luffy, sayang sekali. Terus aku minta kamu ganti lagu apa? The Police dengan Every Breath You Take. Wah, coba aku cek dulu ya, ada nggak nih The Police? The Police. Yah, sayang sekali, ini kayak lagu lawas banget ya. Nggak ada nih Luffy, nanti aku tanyain lagi ya, kamu maunya ganti lagu yang mana? Jadi buat teman Pro 2 yang pengen request lagu juga boleh banget langsung aja bergabung di WhatsApp, DM Instagram, dan juga aplikasi RRI Digital. Buat teman Pro 2 yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, semoga happy selalu. Salma masih akan menemani kamu sampai jam 8 malam, jadi pastikan kamu untuk stay tune terus.

asik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Ada rumah sakit dengan sandiwara semu buat teman pro 2 yang jadi ruang pasien. Asik. Fansnya rumah sakit teman pro 2 ini spesial untuk kamu di sore hari ini. Kamu masih di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu barengan sama Salma di sore ceria. Tadi Salma sempet chat juga Luffy yang bergabung pada sore hari ini di sore ceria. Tadi katanya mau request diputerin lagunya Fizz dengan Nina. Oke, spesial untuk Luffy di sore hari ini aku bakal puterin juga lagunya Fizz dengan Nina untuk menemani ruang dengar kamu di sore hari ini. Mungkin buat teman pro 2 yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya teman pro 2 ya. Ini udah mulai mendung, udah mulai matahari juga udah mulai tenggelam nih sepertinya ya. Ada juga yang baru bergabung barengan sama Salma, ini cuman titik aja namanya ya. Nomornya adalah 7106, nomor belakangnya ada titik. Permisi kak, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya Arif, boleh request lagu nggak? Boleh dong Arif. Arif mau request lagu apa di sore hari ini? Nih aku balas dulu ya. Boleh. Mau request apa? Oke. Okay. Buat teman pro 2 yang pengen request lagu masih diperbolehkan sampai jam 8 nanti. Salma akan menemani ruang dengar kamu. Jadi kalau misalnya mau request, langsung aja tulis requestan kamu sekarang juga melalui WhatsApp di 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Anyway, teman pro 2, sama juga mau ngasih informasi aja nih bahwa hari ini tanggal 3 Juni 2026 azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya akan dikumandangkan pukul 17:48 dan menuju itu sama bakal putarin beberapa lagu religi yang akan menemani ruang dengar kamu juga. Jadi buat teman pro 2 yang lagi di jalan dan mau menepi sebentar untuk mencari surau atau masih terdekat, dipersilahkan. Yang penting tetap hati-hati di jalan dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat kamu yang menjalankan. Dan buat teman pro 2, saya masih lanjut akan menemani kamu sampai jam 8 dengan musik yang asik tentunya. Jadi pastikan kamu untuk station terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Nah, nextnya Arif juga request diputerin lagu Pulang dari 4 Events. Nanti saya cariin dulu ya teman pro 2. And this is Nina by Fizz. Enjoy.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Lecet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri,

Kedua, sebelum masuk ke Nyantai Culture di jam 6 sore sampai jam 7 sore nanti, sama mau bacain dulu teman produ yang sudah bergabung barengan sama Salma di Sore Ceria. Ada nomornya 1521. Katanya Kak mau request diputerin lagunya Kunto Aji dong di sore hari ini. Boleh. Nanti aku puterin lagu Kunto Aji dengan Hiduplah Sebelum Mati untuk menemani ruang dengar kamu ya, teman Pro 2 ya. Dan terakhir teman Pro 2, sebelum masuk di Nyantai Culture, ada juga yang request untuk diputerin lagu nih. Ada nomornya 7106, ada Arif ya, yang katanya request diputerin lagunya 4EVENTS. Tadi sih Arif requestnya lagu Pulang dari 4EVENTS, cuman ternyata lagu Pulang nih belum ada nih Arif. Sorry banget ya, kalau gitu sama bakal pilihin satu lagu 4EVENTS untuk menemani ruang dengar kamu. Dan karena vibes-nya sore-sore ini udah mulai sendu-sendu gitu ya, aku bakal puterin 4EVENTS dengan Serana spesial untuk Arif di sore hari ini. Kalau gitu teman Pro 2, Salma dan juga teman Salma dan juga kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat kamu yang menjalankan. Dan sebelum itu kita puterin dulu ya lagu requestnya dari Arif dengan 4EVENTS Serana. Pastikan kamu untuk station terus di Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Sedangkan orang terburuk adalah orang yang panjang umurnya dan buruk perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi dan Al-Hakim, disahihkan oleh

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Tadi sudah dikumandangkan juga azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya pada pukul 17 lewatnya 48 menit. Salma mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib buat kamu yang menjalankan, dan nanti akan sama masih akan kembali dengan musik dan juga informasi. Jadi pastikan kamu untuk stay tune terus di Prodo Pontianak.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Lecet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri,

0: tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tahu, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, bestie. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek.

Oke, welcome back di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Di sore ceria barengan sama Salma sampai jam 8 malam. Dan Salma akan menemani kamu nih teman Radio dengan musik dan juga informasi menarik. Kalau dari jam 6 sampai jam 7 kita bakal ngobrolin seputar budaya dan juga info-info musik lokal untuk menemani ruang dengar kamu. Jadi buat teman Radio, setelah yang satu ini Salma bakal banyak puterin lagu-lagu lokal juga nih untuk mengenalkan ya lagu-lagu bahwa kita tuh punya loh musisi-musisi keren dari kota Pontianak. Nah, buat teman Prodo yang pengen sambil request juga boleh banget langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @prodo_pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Teman Prodo, ada Galuh yang bergabung barengan sama Salma, nomornya 4356. Permisi kak, saya Galuh, boleh request lagu? Boleh, Galuh mau request apa nih? Katanya mau request diputerin lagunya Gunslinger dari Avenged Sevenfold, tapi ternyata gak ada. Terus akhirnya Galuh menggantilah requestannya dengan Dear God by Avenged Sevenfold. Jadi buat teman berdua, kalau kamu pengen kayak Galuh request lagu di sore hari ini, di sore ceria ini, boleh banget langsung aja bergabung sekarang juga, cuma sampai jam 7 malam untuk requestnya ya. Karena nanti di jam 7 sampai jam 8 aku bakal alihkan kamu ke Relay Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta barengan sama Adit dan juga Angga. Ada bintang tamu spesial yaitu Star B yang akan menemani ruang dengar kamu. Dan buat teman Pro 2 yang di sore hari ini masih di jalan, masih macet-macetan, aduh semangat ya teman Pro 2 ya. Tenang aja, sama akan puterin lagu-lagu yang asik kayak requestnya Galuh yang satu ini, Avenged Sevenfold dengan Dear God.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

0: akhirnya liburan juga. Cek tiket dulu ah.
1: Kok tiketnya naik? Hotel juga mahal. Ini inflasi apa sulap?
2: Aduh, tenang Din. Itu namanya inflasi. Wajar kok. Harga tiap tahun pasti naik.
1: Terus kita gak jadi liburan dong?
2: Bisa kok, bisa tetap berangkat.
1: Gimana caranya?
2: Nah, utamain prioritas dan catat pengeluaran. Tapi yang lebih penting itu nabung dan manfaatin promo. Jadi liburan tetap jalan, dompet tetap aman. Nah, udah di Bali kan kita? Makanya inflasi nggak usah ditakuti. Yang penting bijak atur uang, liburan jadi happy.

Oke, teman berdua, gak kerasa udah di jam 18 lewatnya 56 menit. Sudah saatnya Salma pamit undur diri di ruang dengar kamu. Thank you banget yang sudah menemani Salma, rikas-rikas lagu, titip salam, dan juga ikutan nimbrung barengan sama Salma dari tadi jam 3 sore sampai hampir jam 7 malam. Karena nanti di jam 7 sampai jam 8 kamu bakal dengerin Relay Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta barengan Edi dan juga Angga dan bintang tamu Star B. Dan Salma akan menjumpai kamu kembali besok di hari Kamis di jam 10 sampai jam 3 sore di Santai Siang. So, untuk lagu terakhir aku bakal puterin satu lagu dari Sheila on Seven dengan Sederhana. Buat kami lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. And see you, bye-bye.

0: Selamat malam teman-teman berdua seluruh Indonesia.
1: Yeay. Ketemu lagi bareng sama kita berdua, ada Angga dan Edit ya.
0: Yoi, namanya di malam hari ini seperti biasa, satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren tentunya.
1: Wih, dan hari ini tuh yang seneng tuh kita berdua. Ini seneng banget.
0: Kenapa tuh?
1: Malam semangat banget gue.
0: Gue udah berapi-api malam hari ini.
1: Pantesan ada lu pakai kemeja hari ini.
0: Enggak gitu juga.
1: Itu enggak gitu juga. Enggak usually banget tuh.
0: Enggak, kan gue juga biasa pakai kemeja.
1: Emang iya?
0: Iya, cuma lebih rapi aja malam
1: ini. Gue juga akhirnya gak pakai kemeja gue kalau justru.
0: Oh kenapa? Oh.
1: Biar keliatan muda aja.
0: Oh gitu, benar. Benar. Kita sebenarnya balance aja gitu. Biar gue keliatan lebih kemeja dewasa.
1: Gue agak muda dikit.
0: Kita ambil titik tengah aja ya.
1: Ya, karena hari ini kita bakal kedatangan wanita-wanita cantik.
0: Yoi.
1: Yang tentunya sudah kalian tunggu-tunggu ya.
0: Betul sekali. Ada 4 wanita cantik yang akan menemani kita malam hari ini, teman Pro 2. Seperti yang mungkin udah lo lihat juga di Instagramnya Pro 2 FM ya.
1: Betul.
0: Pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa nih malam hari ini.
1: Kita bakal ngobrol bareng sama Starbee.
0: Yes, mereka baru aja comeback bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Bisa dibilang comeback dan baru aja yang rilis single yang kalau dari judulnya nih berapi-api banget ya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Fire.
0: Benar, jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Dan buat lo teman berdua yang pingin bertanya-tanya, pingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Mm-hmm. Atau bisa langsung perapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Ya udah, pokoknya di sini aja ya. Sampai nanti 1 jam ke depan. Tunggu di MLC
0: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Seperti janji kita tadi, yes, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama
0: Stormy.
2: Hai.
0: Halo, halo, halo.
1: Halo, kedengaran.
0: Aman.
1: Silakan absen dulu.
0: Dari mana nih?
3: Hai, aku Anabel.
1: Anabel.
0: Halo.
1: Keja.
3: Halo, aku Sheila.
1: Hai,
3: aku Chelsea.
1: Alright.
0: Kumaha damang?
3: Damang.
0: Ya, itu doang sebenarnya tahu.
1: Gue pengen tahu sih dengan aktivitas kalian yang pasti padat banget beberapa hari ini dalam waktu dalam rangka promo gitu ya. Apa yang paling bisa jadi mood boosternya kalian?
0: Yes.
3: Yang bisa jadi apa ya?
1: Jadi mood boosternya kalian.
3: Makan.
1: Serius? Makan tapi badannya pada kecil-kecil ya?
3: Kita suka makan.
1: Suka makan? Iya. Tapi pada kemana makanannya itu?
0: Nah, maksudnya itu dia.
3: Pertanyaannya. Kita olahraga.
0: Oh iya benar.
1: Iya ya. Apa coba kasih tahu ke kita makanan yang paling jadi mood boosternya satu-satu coba. Anabel apa Anabel?
3: Makanan mood booster.
1: Atau minuman gitu harus
0: apapun.
3: Kalau minuman aku suka milk tea.
0: Milk tea. Ya. Wow, oke.
3: Kalau makanan mungkin aku kayak sekarang aku lagi suka banget sama coklat sih.
1: Coklat.
0: Oke.
3: Coklat apapun aku makan gitu.
1: Termasuk Dubai chewy.
3: Iya, suka banget. Kacang aku
1: enggak
3: suka.
1: Oh, enggak suka.
3: Coklatnya yang pure coklat.
1: Pure coklat.
0: Oh, gitu. Okay.
1: Dark choco gitu suka ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus kamu?
4: Aku minuman juga suka milk tea atau kayak jus-jus gitu. Kalau misalnya makanan something sweet aja sih. Tapi aku lagi kalau ke Jakarta tuh pasti beli mochi.
1: Mochi.
4: Ada mochi enak banget.
1: Yang di Senayan City bukan?
4: Iya. Yang brand bunga ya?
1: Iya.
3: Itu tadi.
0: Oh, itu kan.
3: Iya.
0: Wow.
3: Enak banget apalagi yang cream strawberry.
1: Waktu itu aku pernah beliin cewekku itu soalnya.
0: Oh iya.
1: Dia minta itu.
3: Enak banget.
0: Oke. Kalau Sheila?
5: Semua makanan sih, oh, tapi iya. Dubai chewy aku udah hampir nyobain kayak
1: 12. Top tier-nya kamu Dubai chewy-nya siapa?
5: Apa?
1: Top tier-nya Dubai chewy-nya kamu tuh
5: ada
1: apa masih
5: di Bandung?
1: Oh, di Bandung.
5: Iya. Di Bandung ada Butterfly and Bonnie itu enak banget menurut aku.
1: Oke.
5: Gak apa-apa ya ini kayak promo ya, promo free buat semua ya.
0: Colongan.
1: Tapi kamu tau gak sih kenapa Dubai chewy itu limited terus? Apa sengaja dibikin gitu ya?
5: Bisa jadi, aku kayak, tapi aku lumayan gampang sih dapetnya gak
1: sengaja. Jadi sekarang ada orang dalam
5: udah
1: ya?
5: Udah gak terlalu ngantri sih.
1: Udah gak terlalu ngantri ya sekarang.
0: Iya, bener-bener.
1: Oke,
0: kalau Chelsea?
3: Seafood.
1: Waduh.
0: Wow.
1: Seafood apa? Kamu paling suka kepiting?
3: Kepiting, udang, cumi, kangkung, sama kerang.
1: Kerangnya kerang hijau apa kerang darah?
3: Kerang darah.
0: Spesifik ya.
1: Kalau kamu mau ya nanti aku ajakin makan seafood di belakang, enak banget.
0: Oh iya. Yeah.
1: Itu seafood Petojo 99. Okay. Itu semuanya enak dan murah.
0: Oh iya. Yeah.
1: Wow. Namanya bilang. Ajakin Well nanti habisnya. Namanya seafood 99. Jadi ternyata kita gak nyangka ya, mereka itu sukanya malah lebih pada yang namanya makanan. Terus tapi dibakarnya sama olahraga.
0: Olahraga. Oh.
1: Apa? Olahraganya paddle.
0: Paddle. Yeah.
4: Paddle juga.
0: Oh, paddle semua berarti? Sama.
3: Aku paddle badminton.
1: Oh, badminton.
0: Wow. Oke.
3: Okay. Tapi capek.
1: Aku Chelsea apa?
3: Aku berkuda.
0: Wow, seru sih berkuda sih.
4: Selain itu kita nge-gym sama pilates juga.
1: Waduh. Oh. Pilates juga bareng. Kalau ke pilates kan bareng enggak sih?
4: Tapi biasanya enggak berempat gitu, biasanya kayak berdua-berdua gitu.
0: Sih. Oh, oke.
1: Okay. Berarti emang apa ya? Banyak kind of sport yang dilakukan bareng gitu.
0: Benar.
1: Itu ngaruh enggak sih sama kekompakannya kalian gitu? Melakukan sesuatu barengan itu bikin atau malah bosan sebenarnya?
4: Soalnya kayak kan kalau chemistry mah udah dari awal banget, udah kayak 6 tahun lalu kan. Jadi mau bareng mau enggak juga sama aja.
0: Oke.
1: Okay. Malah mungkin kan kayaknya gue bosen deh. Udah sendiri deh gitu ya. Ada kayak gitunya enggak? Enggak juga.
5: Ada.
0: Ada. Oke. Okay. Berarti kalian sebenarnya kayak enggak harus bareng-bareng semua gitu kan?
1: Iya. Seru.
0: Alright.
1: Ini kan berarti setelah sekian lama Starbeer dari jeda yang terakhir itu berapa lama ya?
0: Setahun ada ya? Belum nyampe.
5: Setahun deh.
0: Hampir setahun ya? Hampir setahun.
1: Kenapa okay. akhirnya memutuskan sekarang? Kayaknya sekarang di waktu yang tepat gitu.
5: Karena udah jadi aja.
1: Sesimpel itu ya.
0: Terlalu jujur.
1: Sesimpel itu.
0: Sesimpel itu. Benar, benar, benar.
1: Tiba-tiba udah jadi ya, udah langsung aja dibikin ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada single yang judulnya Inferno.
0: Inferno.
1: Yang lagunya juga sangat anthemic banget ya.
0: Betul.
1: Dan sebenarnya sama single-single Serbi yang lalu. Ini ya masih Starby banget ya?
5: Iya.
0: Oke.
5: Kita ini jati diri kita.
1: Jati dirinya Starby banget gitu ya.
0: Oke. Okay. Berarti emang. Kalau karena kalau gue denger kan kayak apa ya? Kayak bold banget ngerasanya. Aku di lagu ini ya kan di Inferno. Tapi sebenarnya kalau Inferno tuh garis besarnya tentang apa sih?
4: Inferno itu dia.
1: Harus ambil yang cerita ya. Harus ditodong soalnya.
4: Kalau Inferno itu dia sebenarnya artinya tuh kayak api neraka gitu, kayak panas seperti api neraka. Jadi di situ tuh kita nunjukin sisi kita kan, kita baru comeback lagi nih, baru ngeluarin single lagi, kayak kita itu kembali sepanas neraka gitu loh, kita tuh so hot gitu. Dari liriknya juga ada kayak too hot to handle kayak gitu. Jadi tentang we're back aja sih.
1: Too hot to handle itu kayak nama series ya?
0: Iya benar sih. Iya benar
5: sih. Iya iya. Kelihatan sih punya pacarnya tahu seri-seri cewek. Tahu makanan-makanan cewek. Iya, iya. Iya, iya. Soalnya tuh channel tuh kayak dating show gitu.
1: Iya, iya, iya. Wow. Inferno kan itu.
0: Iya juga sih.
1: Inferno yang Korea ya.
0: Iya.
5: Iya, Singles Inferno.
1: Iya, iya, iya. Sama adik gue jadi marah.
5: Jangan-jangan dia nonton.
1: Dia yang ketagihan. Gue nonton sih ngajak cewek gue gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Lagi nonton off campus sih.
0: Wow. Wow.
1: Tahu gak lu?
0: Enggak tahu tuh jujur.
1: Ya nanti kita baca cerita tentang Inferno ya, yang katanya banyak api itu.
0: Benar.
1: Tapi kita bakalan denger dulu yang satu ini.
0: Yoi.
1: Buat lu yang pengen tanya-tanya sama Starby langsung aja banjirin live chat kita ya.
0: Yes. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsApp-nya Prodo FM Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
1: Yeay. Aduh, Inferno.
0: Yo.
1: Ini kalian bikinnya dari bulan apa nih? Masih ingat enggak? Awal tahun ya?
2: Mungkin lagunya sih udah ada dari tahun lalu.
1: Tahun lalu.
2: Kita baru prepare tuh mungkin awal-awal tahun lah.
1: Awal-awal tahun okay. Baru mulai masuk workshop, yeah. Baru masuk recording gitu ya.
0: Oke. Okay. Ini berarti lagu dibikin sama
2: Shorel.
0: Sebelumnya udah pernah ya berarti ya?
2: Udah
0: berapa lagu? Dua.
2: Sebelumnya ada dua. Jadi sama Inferno ada tiga.
0: Oh, ada tiga. Oke. Okay. Sebenarnya kalian ketemu sama Shorel tuh pertama kali gimana ceritanya tuh?
2: Di Korea.
0: Iya. Oh, di Korea. Oke. Okay. Itu pas apa maksudnya? Lagi ada event atau emang ketemu aja atau gimana?
2: Enggak, jadi waktu itu kita kan sempat training di Korea juga.
0: Oke.
2: Karena budaya itu. Mm-hmm. Nah, terus di situ bisa ketemu sama Shorel.
0: Oh, wow.
2: Janjian. Jadi kita ketemu terus kita makan bareng, ngobrolin musik
1: gitu. Benernya jadilah lagu Inferno ini gitu.
2: Tapi
1: ya.
2: Sebenarnya sebelum ketemu Shorel ini, kita
1: lebih dekat lagi coba Chelsea.
2: Oh.
0: Nah. Yeah.
3: Jadi lupa kan.
1: Sebelum ya, pokoknya, ketemu sama Cheryl ini.
3: Iya, kita tuh udah apa ya namanya beli.
1: Udah pernah
4: bikin lagu
3: udah
4: bareng.
3: Udah pernah gitu. Iya bikin lagu
1: udah
3: bareng
1: sama Cheryl.
3: Iya.
1: Okay. Yeah.
3: Okay.
0: Wow.
1: Dan ini katanya bercerita tentang pengen ngembaliin era-era girl crush itu maksudnya gimana?
4: Oke, okay, karena kita dari kemarin sebelum keluar Inferno ini kita banyak nyobain genre-genre lagu yang lain juga gitu. Kayak ada yang Indonesia banget, ada yang pop, ada yang benar-benar mellow, galau gitu. Ada yang cute. Jadi Inferno tuh kembali ke jati diri Starby sebenarnya, yang lagu awal-awal banget lah gitu, yang fierce, yang strong, yang bold gitu. Jadi di era kemarin kita udah centilan, udah cute-cute, kita balik lagi gitu.
1: Oke. Okay. Wow. Ini yang lebih fierce. Sebenarnya kan sekarang ini kalau boleh dibilang kalian setuju enggak ya? Kemarin tuh ada sempat ada yang ngebahas gitu ya. Kalau ya namanya era K-pop, era J-pop gitu ya, itu cenderung menurun dan akhirnya kembali orang mencintai karya-karyanya anak negeri gitu.
0: Indonesia.
1: Kalian setuju nggak sih dengan hal itu? Apa? Padahal tadi gue tanya juga mereka masih suka bakalan nonton BTS gitu ya. Tapi menurut kalian apa ya? Ambience-nya apakah masih sama gitu sama tahun-tahun sebelumnya?
4: Sebenarnya sih sekarang orang-orang udah mulai lebih pada melek, udah pada ngelihat kayak oh ya di Indonesia sendiri tuh udah ada I-pop, udah ada girl group, boy group daripada tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya mereka udah mulai melek, cuman kayaknya masih bisa deh lebih banyak lagi orang yang suka gitu, kayak orang warga-warga Indonesia ini lebih mencintai produk-produk lokalnya gitu.
1: Dan salah satunya Starby.
4: Iya. Gitu. Yeah.
1: Ketika kita punya I-pop yang bisa juga pastinya jadi teman kita buat nyanyi, buat ngedance dan lain-lain kayak gitu ya.
0: Benar.
1: Nah, ini Inferno itu sudah ada video klipnya?
4: Udah
1: ada ya. Sudah ada di channelnya
4: Starby.
1: Gue penasaran sih, dengerin dulu.
0: Ya, kita dengerin dulu ya sebelum nanti kita bahas lagi tentang single terbarunya Inferno.
1: Dan juga kita bakal ngajakin mereka main games.
0: Dan ini juga katanya jadi apa? Startnya untuk album ya berarti atau apa?
4: Iya, betul.
0: Ya betul ya. Oke, nanti kita bahas tentang itu. Jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
1: Yeay.
0: Alright, tadi sempat di spill ya kalau single Inferno ini akan jadi pembuka untuk albumnya berarti ya. Yeah. Album terbarunya. Kira-kira ada yang bisa diceritain enggak sih tentang album yang akan dirilis?
2: Sebenarnya kalau untuk album yang akan dirilis kita belum bisa spill apapun okay. sih karena masih rahasia.
0: Oke.
2: Okay. Cuman untuk rilisnya mungkin sudah sangat-sangat dekat juga gitu, untuk next-nya.
0: Oke. Berarti gini aja deh pertanyaannya deh. Apakah single Inferno ini menggambarkan keseluruhan albumnya nanti?
2: Enggak juga sih.
0: Oh, enggak juga.
3: Berarti ini surprise.
2: Intro
3: aja ya. Jadi bakal banyak kejutan. Jadi tunggu aja ya. Tapi di tahun ini katanya.
2: Iya, betul.
3: Bulan depan. Tahun ini. Hah?
2: Enggak.
0: Ya. Ya.
3: Gue ada berpikirnya tadi ada satu kebocoran gitu.

0: gak ikutan gue.
1: Ya udah lah.
0: Alright, kita bakal main game.
1: Yes.
0: Ini adalah sebuah game yang
1: baru pernah kita pakai.
0: Baru kita bikin.
1: Baru rembukan tadi.
0: Betul.
1: Nama gue juga baru namanya nih.
0: Oke, apa tuh?
1: Manja.
0: Manja. Manja adalah.
1: Mari nyanyikan jawabanmu.
0: Hai, boleh.
1: Jadi kita nanti bakal kasih pertanyaan. Kasih pertanyaan misalnya ya.
0: Contoh.
1: Contohnya adalah alat transportasi yang bergerbong-gerbong namanya. Nah, tapi kamu enggak boleh jawab kereta, enggak boleh.
2: Kereta
1: tapi jawabnya
2: api.
0: Nah, yeah, itu.
1: Oke okay, ya?
2: Aduh, jawabnya.
1: Iya. Masing-masing akan punya satu pertanyaan, satu-satu ya.
0: Oke, okay, kita coba ya.
1: Oh, gini aja deh, biar seru ya.
0: Cepet-cepetan.
2: Pertanyaan rebutan.
1: Cepet-cepetan.
0: Cepet-cepetan okay. Aja.
1: Boleh. Nanti yang menang dapat mochi dari gue.
2: Ya.
1: Jawabannya paling banyak ya.
0: Benar. Oke. Alright, kita mulai bermain manja bersama Starby.
1: Yes. Pertanyaan yang pertama.
0: Pertanyaan pertama.
1: Boleh mochi, boleh Dubai cuy deh.
0: Yeah. Bebas request dah.
1: Atau seafood.
0: Seafood juga boleh. Langsung ke belakang nanti kita.
2: Mobil ya.
1: Aduh, ada mobil paling susah ya. Jangan menang ya. Oke.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan yang pertama. Magic Kuhibinio adalah nama warna pada
2: pelangi-pelangi.
1: Siapa dia?
2: Merah kuning hijau.
0: Bareng lagi. Bareng lagi.
2: Harusnya kalian cari kalau kita enggak bisa jawab baru poin kalian.
1: Oh, gitu.
2: Iya.
1: Kok kita diatur ya? Oke, okay,
0: oke, okay, satu, boleh.
1: Wah, wow, tadi salah nih pertanyaan gue penggampel. Pertanyaan selanjutnya.
0: Apa tuh? Antonim dari siang.
2: Malam bantu aku untuk belukan dia. Bintang bantu aku.
1: Gokil.

0: Ya udah dah mochi keluar ini. Yeah, I'm that with Sherman.
1: Lagi-lagi.
2: Ini lagi. Yang susah ya. Yang susah dong, yang susah
3: ya.
2: Dong.
3: Yang susah.
0: Aduh.
3: Sin 30 kos.
2: Matematika.
0: Ya. Aduh, aduh, aduh. Ya, dan nanti kita masih bakal lanjut lagi tetap di sini ya di MLC.
3: Music Live Check.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
1: Yeah, Inferno sudah bisa dinikmati di seluruh digital streaming platform. Menurut kalian situasi atau suasana momen apa yang bagus buat dijadi ketika orang posting itu soundnya Inferno?
2: Kalau lagi nge-gym atau pilates.
1: Wow. Setuju, setuju, setuju ya.
2: Lagi hot mat.
3: Iya.
2: Lagi hot mat, lagi capek banget.
3: Yeah.
2: Atau mungkin lagi outfit yang ready gitu ya.
1: Oke.
2: Okay. Lagi hip-hop.
1: Itu dia ya, bener, jadi kalau misalnya bener. Lagi nemu momen kayak gitu langsung aja pasang di TikTok atau juga di Instagram gitu ya.
0: Ya
1: Seru. Video kalian waktu itu bikinnya di mana?
2: Jakarta.
1: Di Jakarta,
0: Jakarta
1: ya?
0: Juga ya?
1: Di Jakut. Oke. Okay. Oke. Okay. Dan nanti berarti kita masih bakal nunggu perjalanan albumnya tahun ini. Kalau boleh ada bocoran dikit, udah berapa persen nih untuk album kalian?
2: 50%
1: ya.
0: 50%. Alright.
1: Bulan depan apa tadi tuh? Udah banyak yang main kesepil-sepil ya. Oke, okay. Jadi kita berharap itu akan segera datang waktunya ya.
0: Yes, benar.
1: Kalau pengen tahu kira-kira nanti judul albumnya apa, persiapan workshopnya seperti apa, lagu-lagunya gimana, langsung aja mungkin bisa update di Instagramnya Starby adalah
3: Starby Official.
1: Starby Official.
0: Starby Official ya. Alright. Kalau dari Starby mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan mungkin apa nama fans fanbase-nya?
2: Skybee.
0: Silakan.
3: Halo teman-teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu request lagu-lagu Starby ya. Request juga lagu Starby yang Inferno yang terbaru. Dan juga buat teman-teman Pro 2 dan Skybee, jangan lupa buat terus streaming music videonya Starby Inferno di YouTube Starby Official dan dengerin lagunya di semua digital platform music.
1: Oke. Ada yang menemani lagi? Annabelle?
3: Udah?
1: Cukup. Udah cukup ya. Thank you banget loh udah datang. Semoga ini jadi hari akhir yang indah buat perjalanan kalian dari pagi ya.
2: Iya. Yeah.
3: Sabar mochi
2: sih.
3: Ayo, laki-laki pegang omongannya ya.
2: Nanti jangan lupa, malam kita udah mulai lapar.
1: Nanti jangan lupa DM kasih tahu alamatnya nanti aku kirim dosen ya. Beneran ya, aku gak bohong. Bukan basa-basi.
0: Alright, sekali lagi terima kasih Starby dan juga terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita selama 1 jam terakhir ya.
1: Bener.
0: Dan jangan lupa buat terus dengerin lagu-lagu dari Starby di semua DSP dan tentunya lagu Inferno bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kita harus pamit. Silakan nanti bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit di kota kamu.
0: Alright, kalau gitu gue Aida Tama pamit.
1: Angga juga pamit.
0: Dan Starby juga pamit.
1: Bye-bye.

101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Berjumpa lagi via udara, teman Pro 2, barengan sama Faisal Anwar di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. And that was Rockstar, teman Pro 2, by Post Malone. Sebagai lagu yang pertama kali aku putar malam hari ini untuk menandai perjumpaan kita. Syailah menandai perjumpaan kita, gak tuh guys. Tadi udah ditemenin teman Bro 2 sama Salma aka Hanifah aka Salmon, banyaklah nama dia teman Bro 2 ya. Sekarang udah berganti jadi Anwar yang bakal nemenin kamu bergalau-galau ria, bersantai-santai ria. Pokoknya kita seru-seruan lah ya malam hari ini teman Bro 2. Ada di ronda ruang obrolan Pro 2 dari jam 8 sampai jam 9. Baru nanti di jam 9-nya kita bakalan ngobrol-ngobrol dalam alias deep talk ya. Iya bener kan, bahasa Inggrisnya deep talk, bahasa Indonya ngobrol dalam. Deep talk di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam teman Pro 2, boleh kamu curhat, boleh juga request lagu yang santai-santai aja gitu ya di 0811 570 1018. Tapi sebelumnya kita bakal ngebahas beberapa informasi yang udah kusiapin malam hari ini di jam 8 sampai jam 9. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik.

0: Be I'm Back by The Kid Laroi. And welcome back to The Hit Music Station. Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Ada Cherry di sini, teman Pro 2.
1: Kan teman Pro 2, Cherry lagi gitu.
0: Apa-apa
1: ya.
0: Apa-apa dong. Eh, suaraku dengar jelas gak, Cherry?
1: Coba
0: cek, 1, 2, 3.
1: Kedengaran
0: ya. Apa kabar, Cherry?
1: Kabar baik.
0: Gak ada yang apa gitu hari ini, cerita hari ini gitu.
1: Biasa aja hari ini.
0: Tadi aku ngeliat di Instagram gitu.
1: Apa
0: kan.
1: Apa tuh yang dilihat?
0: Ini jadi tema yang mau aku bahas barengan sama kamu. Karena kamu dan aku kurang lebih sama lah ya.
1: Apa?
0: Jadi kamu tahu ini gak film Gudang Merica?
1: Oh, Gudang Merica. Iya. Pernah lihat trailernya doang.
0: Pernah lihat trailernya.
1: Nah itulah pokoknya.
0: Nah ada satu perempuan namanya Arla. Nah dia berperan sebagai salah satu karakter yang ada dalam film tersebut. Dia digambarkan sebagai orang yang rock and roll gitu. Gitu. Terus kayak yang berandal dan segala macamnya gitu. Pemberani. Nah
1: okay.
0: Dia perempuan tapi bulu keteknya kemana-mana.
1: I know.
0: Ya.
1: Yeah. Iya. Yeah.
0: Tapi itu kan di film. Di dunia nyata juga ada. Komunitas-komunitas feminis yang menyuarakan kalau sebenarnya perempuan punya bulu ketek tuh nggak masalah.
1: Iya, punya bulu ketek, punya bulu kaki, bulu di tangan. Sebenarnya nggak masalah sih. Cuman ya kadang hal itu tuh jadi kayak disorot banget karena banyak sekarang kan yang kalau misalnya klinik-klinik kecantikan gitu kan pasti promosiinnya kayak harus putih, harus bersih, harus gak ada bulunya kan, mostly seperti itu. Nah itulah yang kadang-kadang bikin orang-orang terutama perempuan itu ngerasa gak pede nih ketika misalnya kakinya berbulu pasti langsung di-shave gitu ya. Kan tangannya juga, bulu ketiaknya juga gitu.
0: Gak pedenya muncul sejak kapan? Baru-baru ini setelah dewasa atau sejak dulu waktu kita kecil?
1: Kayaknya mah mulai dari masa-masa puber sih. Mulai dari kayak SMP gitu. Itu udah ya mulai kan? Muncul. Karena
0: aku
1: udah
0: ngerasanya,
1: mulai ngerti gitu.
0: Aku ngerasanya bahkan pas kita lagi masih anak kecil tuh kita udah terbiasa sama
1: hal-hal
0: itu,
1: seperti
0: gitu.
1: Itu kan. Karena dianggap kayak punya bulu tuh jelek gitu kadang
0: ya.
1: Stigmanya tuh jelek, kayak kotor atau gimana. Padahal ya namanya orang ya, pertumbuhan rambut di badan itu kan wajar ya. Itu juga salah satu tergantung hormon masing-masing orang lagi.
0: Kita di sini teman Pro 2 ngomong wajar kalau memang bulu ketek kamu wajar.
1: Iya
0: ya.
1: Betul.
0: Yang gak wajar tuh kayak 1 meter, nah itu udah gak wajar. Potong ya guys ya.

0: 101,8 FM Rodua Pontianak,
1: teman terbaik kamu.
0: That was badai telah berlalu by
1: BCL.
0: Betul, featuring Disco Ria.
1: Oh iya, betul.
0: Teman Rodua, kita sudah masuk di jam 9.06 menit waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita sudah sampai di Deep Talk.
1: Asik.
0: Ngobrol dalam. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Apa yang bikin akhir-akhir ini Cherry galau?
1: Banyak.
0: Apa? Satu aja, gak usah banyak-banyak.
1: Coba tanya sama dirimu sendiri.
0: Kok jadi ke aku ya? Dulu kalau ngobrolin soal galau ya, ini masih berkaitan sama topik yang sebelumnya.
1: Bulu ketiak
0: itu. Iya, bulu ketiak. Karena aku dulu pernah dibully.
1: Oh iya.
0: Bukan karena ketiakku bulunya kemana-mana, tapi karena buluku di mana-mana. Tangan kan kita nggak bisa sembunyikan.
1: Betul.
0: Gitu kan. Waktu aku kecil, memang agaknya tidak lumrah anak seusia itu waktu itu kayak punya banyak bulu di tangannya.
1: Okay.
0: Jadi ya udahlah, aku dikatain monkey, dikatain itulah inilah. Mereka nggak tahu sebenarnya kalau kita punya banyak bulu saat dewasa jadi more sexy,
1: sexier than ever,
0: sexier than ever gitu. Enggak juga sih, biasa aja.
1: Tapi ya memang kalau kita ingat dulu ya kan ya, war aku juga kurang lebih ya tumbuh waktu SMP lah. Itu kan di lingkunganku dimana emang banyak orang-orang yang kulitnya cerah. Orang-orang yang kulitnya cerah, sedangkan aku waktu SMP itu ya anak SD yang baru masuk SMP ya gosong lah. Biasalah, saya kan pribumi.
0: Kok gitu sih, kok pribumi?
1: Iya, saya kan gosong ya, enggak seputih sawo, sekarang sawo, nih. Sawo mateng ya, agak gelap gitu kan. Dan bagi mereka itu jadi bahan candaan. Jadi dari kelas 1 SMP sampai aku kelas 3 SMP itu aku selalu dibully karena aku warna kulitnya gelap. Woi hitam, woi ini gitu. Terus sampai pernah suatu ketika yang bikin aku beneran kayak down banget itu, yang namanya bocil, kita kan pasti pernah naksir orang ya, War.
0: Yeah.
1: Naksir teman kita gitu. Nah, teman orang ini di kelas sebelah.
0: Siapa?
1: Adalah
0: yang kamu taksir.
1: Iya, yang aku taksir di kelas sebelah. Nah, terus ada suatu ketika itu di gerbang sekolah, dia lagi nunggu nih sama orang-orang yang segeng sama dia tuh, ya anak-anak basket yang biasalah, tipikal pembuli-pembuli itu yang biasa membuliku. Mereka lagi ada juga di situ. Jadi pas aku lewat, si mereka pembuli-pembuliku ini langsung bilang, Woi ini, nah si hitam, nah suka sama kau. Di situ aku langsung kayak dek. Emangnya kenapa sih kalau aku suka sama orang emangnya gak boleh?
0: Wow.
1: Emangnya kalau aku hitam aku gak boleh suka sama orang gitu kan? Padahal orang itu juga sama aku biasa-biasa aja, dia gak yang gimana. Tapi ketika orang lain ngomong kayak gitu, aku jadi kayak emangnya salah banget ya aku jadi punya kulit kayak gini gitu kan? Akhirnya karena udah selama di SMP 3 tahun itu aku dibully terus karena kulitku. Akhirnya pas SMA gitu kan, aku prefer buat masuk SMA negeri, dan ternyata di situ ya aku aman aja, biasa aja gitu loh.
0: Kenapa ya? Kenapa ya waktu kita sekolah gitu ya? Itu enggak cuma di SD negeri atau di SD swasta tau. Itu di mana-mana.
1: Di mana-mana pasti ada.
0: Di mana-mana pasti ada.
1: Dan aku ngerasanya kayak yang bingung sih kadang, kenapa ya kok sampai kepikiran untuk menjatuhkan orang segitunya. Sampai kayak menganggap orang lain yang tidak sama dengan kamu tuh, oh orang ini lebih rendah dari aku.
0: Apakah anak-anak kecil, entah yang zaman dulu atau zaman sekarang, mungkin terinfluence sama orang tuanya yang menurut mereka standar kecantikan atau standar ketampanan tuh harus putih.
1: Iya, harus langsing.
0: Nah, padahal kalau kita lihat di zaman sekarang, banyak tau anak-anak muda di Indonesia yang mulai bergeser gitu kan, betul, trennya. Dari yang tadinya kulit putih sekarang lebih ke brown.
1: Iya,
0: gitu,
1: betul. Sekarang tuh kalau lihat tren ya War, itu tuh udah enggak ada lagi yang kayak cantik harus putih mengkilap gitu, enggak. Tapi kayak cantik itu ya tergantung dari value apa yang kamu punya dan value apa yang kamu bisa kamu kasih ke orang-orang di sekitarmu. Jadi enggak soal physically lagi, tapi hal apa yang kamu lakuin untuk bisa bikin kamu kelihatan cantik di mata orang lain.
0: Kalau kata Bruno Mars, just the way you are.

0: Hai Jess.
1: Halo Za. Gimana hari ini? Jadi main bolanya?
0: Gokil. Aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
1: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
0: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
1: Mau cerita apa tuh?
0: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat Kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
1: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
0: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling apa ya, umpan, harus saling passing biar jadi gol.
1: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu bisa tetap kompak gitu.
0: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
1: Widih.
0: Satu tujuan walaupun berbeda-beda. Gini. Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
1: Di apa?

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

That was You Will Find Lovers Like You and Me by Reality Club, and thank you for still listening to Hit Music Station. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan sama Anwar sampai jam 11.50-an lah ya. Teman Pro 2, malam hari ini kamu dengerin aku, dan aku masih ngebahas soal perbuluan duniawi. Bulu di tubuh badan manusia cowok okay. So, cewek juga seharusnya okay. Tapi di dunia kita, justru yang terjadi adalah di cowok sih okay, tapi di perempuan belum tentu, cuy. Kalau menurutku, teman Pro 2, membiarkan bulu kita tumbuh itu nggak apa-apa, asal di tempat-tempat yang okay, gitu ya. Ya memang, lagi-lagi balik ke kamunya sih, okay atau enggak sama kondisi bulu yang kamu punya gitu ya, teman Pro 2. Ada satu band favoritku, Girl Gang. Aku yakin kamu juga sudah pasti tahu sama band dari Jakarta kalau tidak salah, yang satu ini. Vokalisnya perempuan, dan dia okay sama bulu ketiaknya. Dia tetap pakai tank top, dia memperlihatkan, dia fine. Dia tetap berekspresi, ya fine-fine aja gitu, teman Pro 2. Tapi memang biasanya ada pesan yang ingin dia sampaikan. Ya, gak jauh-jauh dari kebebasan berekspresi. Termasuk kamu juga, teman Pro 2, bebas berekspresi selama itu baik ya.

Itu kalau dari lokal ya teman Pro 2. Kalau dari internasional ada Lizzo, yang dia secara terang-terangan bahkan di cover lagu-lagunya dia memperlihatkan bentuk tubuh yang tidak seperti penyanyi seksi pada umumnya gitu ya teman Pro 2. Lagi-lagi soal berekspresi dan lagi-lagi soal kebebasan diri menjadi diri kamu seutuhnya.

anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tahu, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Wow! Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, bestie. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek. Oke deh, thank you ya udah perhatian.
2: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Halo, kami Efek Rumah Kaca. Dengerin terus RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Hutan mangrove bukan sekedar kawasan pesisir yang dipenuhi pohon bakau. Tempat ini adalah destinasi yang unik dan edukatif. Saat berkunjung, kamu bisa menikmati udara segar, berjalan santai di jembatan kayu, atau menyusuri sungai dengan perahu. Yang menarik, banyak lokasi wisata mangrove yang juga dilengkapi pusat edukasi dan area konservasi. Tapi tahukah kamu bahwa hutan mangrove adalah pelindung alami pantai kita dari abrasi dan gelombang besar? Ia juga menjadi rumah atau habitat bagi ribuan jenis ikan, burung, dan hewan kecil. Yang paling hebat, mangrove adalah penyerap karbon super. Mereka mampu menyerap karbon dalam jumlah tinggi, jauh lebih banyak daripada hutan biasa, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim global. Selain menjaga kualitas air dan udara bersih, pengelolaan mangrove sebagai tempat wisata juga membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Jadi, selain liburan yang seru, kunjungan Anda ke hutan mangrove adalah langkah nyata untuk mendukung alam dan komunitas lokal. Yuk, jelajahi hutan mangrove terdekat dan rasakan manfaatnya.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: kids.
1: LL Bruno Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Dul, kau tak lapar ke? Yuklah pergi makan di luar yuk.
1: Aduh, gas lah. Belum makan gak aku nih, Ji? Nak makan apa gitu nih?
0: Macam biasa lah. Fast food ya, biar tak ada ribet.
1: Alamak, udah sering dah gitu nih, Ji, makan fast food nih. Cobalah sesekali terapkan pola hidup sehat, Ji. Biar generasi kedepannya nih tak ada stunting.
0: Stunting? Yang angkat seret tuh ke?
1: Kau nih ada-ada ya, komedi terus. Ini nih stunting. Kau mau ke generasi mendatang tuh asupan gizinya ndak terpenuhi gara-gara kau ndak ngebiasakan nerapkan pola hidup sehat?
2: Oh no.
0: Alah, jangan lah. Jadi cuman lah nih. Tak usah makan ya lah kali ya.
1: Ndak gak macam-macam gitu. Macam tak ada makanan lain ya. Maksudnya tuh, jangan gak tiap hari kita makan fast food.
0: Kalau gitu makan apa lah kita nih?
1: Cuman kalau kita masak ya. Aku ada beli buku resep nih, sekalian lah kita bikin makanan yang banyak gizinya.
0: Gas lah, pengen gak aku nih belajar masak?

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

Teman Pro 2 sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini. Melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu. Dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia.

Selamat pagi teman Pro2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini. Melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Nak, tahu enggak kalau ketahanan pangan itu penting untuk masa depan kita?
1: Ketahanan pangan ya? Kedengarannya sih penting, walau sebenarnya nggak tahu juga apa sih isi dari ketahanan pangan itu.
0: Ih, Rara, kudet amat sih. Jadi gini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang WHO itu, ada 3 kunci utama biar kita bisa disebut punya ketahanan pangan yang bagus.
1: Gaya kamu, coba. Apa yang pertama?
0: Yang pertama, ketersediaan pangan. Intinya makanan harus selalu ada untuk semua orang. Mau itu dari hasil panen petani sendiri, dari stok yang disimpan, atau dari pangan impor.
1: Masuk akal. Percuma kan mau makan tapi makanannya nggak ada.
0: Nah, yang kedua itu akses pangan. Maksudnya pangan harus dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh semua orang.
1: Cocok, percuma sih makanan melimpah tapi harganya mahal.
0: Dan yang terakhir, pemanfaatan pangan.
1: Maksudnya apa tuh?
0: Maksudnya makanan yang kita makan tuh harus bergizi, aman, bersih, gak cuma bikin kenyang, tapi juga bikin badan kita sehat.
1: Wah, berarti ketahanan pangan itu bukan cuma soal perut kenyang, tapi juga soal gizi, kesehatan, dan akses ya. Lengkap sekali.
0: Makanya, untuk menuju ketahanan pangan, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti jangan buang-buang makanan, dukung produk lokal, dan pilih makanan yang bergizi. Kalau 3 komponen ini jalan terus, ketahanan pangan Indonesia pasti kuat.
1: Setuju. Jadi, mulai sekarang harus lebih peduli sama apa yang kita makan dan gimana cara kita dapetinnya.

0: Dentuman keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sound horek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.
1: Ah, berisik! Matikan!

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan

vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan agresif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Aduh, panas.
1: Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
2: Makanya, jangan bilang Cia itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
1: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
2: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang ngelakuin, tapi siapa yang mau belajar.
1: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
2: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.

0: Bukan. Ini ibu lagi menyiapkan tas darurat.
1: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
0: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
1: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
0: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan pribadi seperti obat-obatan, uang tunai, ada perlengkapan mandi, ada pakaian yang penting seperti jaket, selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
1: Ibu hebat. Ya udah, sini biar aku bantuin, Bu, nyiapin tas daruratnya.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Surabaya Pontianak, teman terbaik kamu.

0: HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga. Ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo, Zar. Maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Ndre.
0: Aduh.
1: Gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah kelewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Ndre? Aduh.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

101.8 FM RRI Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman Prodo barengan sama Erna tentunya menemani kamu sampai jam 10 nanti, teman Prodo. Jadi pastikan buat teman Prodo untuk stay tune terus bareng Prodo Pontianak tentunya barengan sama Erna, teman Prodo. Gimana pagi hari kamu ini, teman Prodo? Ini sudah di hari Kamis ya, teman Prodo. Ya aduh, tiba-tiba Jumat lagi nanti kan. Tiba-tiba hari Jumat aja besok, teman Prodo. Ini udah hari Kamis. Pekerjaan pastinya kalau udah hari Kamis tuh udah pada banyak yang selesai ya. Tinggal rekap tugas untuk minggu berikutnya, teman Prodo. Kemarin juga sempat rame ya di FYP, teman Prodo, kalau tahun ini libur long weekendnya tinggal momen-momen dua kali aja nanti, teman Prodo ya. Masih belum bulan berikutnya, nanti baru ada katanya apa bulan Agustus gitu ya. Memang ramai juga ya kalau orang ngomongin tentang long weekend nih. Tapi teman Prodo, pagi hari ini rasanya gak sah kalau gak minum yang hangat-hangat. Ada apa aja sih kalau yang hangat-hangat nih? Air putih hangat bisa. Atau kamu yang suka teh panas gitu kan. Waduh, memakaikan semangat sekali rasanya, teman Prodo. Apalagi kalau kamu yang suka kopi gitu kan, pagi-pagi udah nyeduh kopi, beuh wanginya itu, teman Prodo, pasti mantep banget ya. Tapi yang pasti, teman Prodo, nanti Era juga bakalan kasih kamu beberapa informasi yang mana nanti juga bakalan dilansir ya dari rri.co.id. Buat teman Prodo juga nih yang mau info-info seputar daerahnya, boleh ya untuk bergabung, teman Prodo, barengan sama Erna di WhatsApp di nomor 08 1157 0101 atau teman Prodo juga bisa bergabung melalui Instagram kita di @prodo_pnk dan aplikasi RRI Digital. Nah, kita dengerin dulu deh beberapa lagu asik, teman Prodo, ada lagu dari Hindia, Everything You Are.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Info Pro 2 pagi hari ini, teman Pro 2, dilansir dari rri.co.id Pontianak. Informasi pertama, teman Pro 2, infrastruktur jalan yang aman dan nyaman tentu menjadi harapan semua masyarakat. Apalagi ketika sebuah ruas jalan mulai mengalami keretakan yang berpotensi membahayakan pengguna jalan. Penanganan cepat menjadi hal yang sangat penting. Nah, di Kabupaten Kuburaya, pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR langsung bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait kondisi jalan yang mengalami retak. Langkah sigap ini dilakukan untuk mencegah kerusakan yang lebih parah sekaligus memastikan aktivitas warga tetap berjalan lancar dalam dan aman. Penanganan darurat pun segera dilakukan sambil menyiapkan solusi jangka panjang agar kualitas infrastruktur tetap terjaga. Informasi berikutnya, teman Pro 2, di tengah gempuran produk fashion dari berbagai negara, Kalimantan Barat ternyata punya kekayaan budaya yang tak kalah memukau. Lewat sentuhan kreativitas para pelaku UMKM, kain-kain tradisional atau wastra lokal kini tidak hanya menjadi simbol identitas budaya, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang semakin menjanjikan. Berbagai upaya terus dilakukan agar wastra khas Kalbar mampu menembus pasar yang lebih luas, bahkan hingga ke tingkat internasional dengan mengangkat kearifan lokal, kualitas produk serta inovasi desain yang mengikuti perkembangan zaman. Wastra Kalbar kini mulai dilirik sebagai bagian dari industri kreatif yang berpotensi mendunia. Sejumlah kolaborasi dan promosi juga terus didorong ya untuk membuka peluang pasar global bagi para perajin dan pelaku UMKM daerah. Informasi terakhir, teman Pro 2, Kalimantan Barat memiliki banyak sekali produk kerajinan dan karya kreatif yang lahir dari kekayaan budaya serta keterampilan masyarakat lokal. Namun di tengah perkembangan pasar yang semakin luas, perlindungan hukum terhadap karya dan produk tersebut menjadi hal yang sangat penting agar tidak mudah ditiru, diklaim, atau dimanfaatkan pihak lain tanpa izin. Karena itu Kementerian Hukum Kalimantan Barat terus mendorong penguatan perlindungan kekayaan intelektual bagi produk-produk unggulan daerah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan para perajin dan pelaku UMKM memiliki kepastian hukum atas karya mereka, sekaligus meningkatkan nilai ekonomi dan daya saing produk lokal hingga ke pasar yang lebih luas. Perlindungan kekayaan intelektual dinilai menjadi kunci penting dalam menjaga warisan budaya sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kalimantan Barat. Itu dia informasi dari rri.co.id, teman Pro 2. Nanti bakal ada informasi-informasi lainnya, silakan lansir dari rri.co.id Pontianak.
1: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan. Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu. The fact that Meghan Trainor is literally mother right now.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.